0: Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu
2: sering kali kurang, hampir 1000 ya,
1: segitulah 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
4: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
4: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Dubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dengan proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35, kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita akan informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Kita nantikan Chris Spanyol buku serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak ketik semuanya angkat ke gawang. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ianya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Saatnya Lintas Informasi hadir bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Komisi 11 DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2027 senilai 49,8 triliun. Demikian disampaikan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbah Kun Senin 15 Juni 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Misbah Kun, pagu indikatif tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai program yang dijalankan Kemenku pada tahun depan. Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar 47,94 triliun. Sementara itu, program pengelolaan penerimaan negara memperoleh alokasi 1,62 triliun. Sedangkan program pengelolaan pemberdayaan kekayaan negara dan risiko mendapatkan anggaran 194,68 miliar. Selanjutnya, program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi memperoleh alokasi 36,33 miliar. Sedangkan program pengelolaan belanja negara mendapatkan anggaran sebesar 14,12 miliar. Menteri Keuangan Purbayajuti Sadewa mengapresiasi dukungan Komisi 11 DPR terhadap pagu indikatif kementeriannya. Menurut dia, anggaran tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenku. Menurut Menku, alokasi anggaran tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan pihaknya mampu menjalankan mandat secara optimal.
0: Demikian Lintas Informasi bersama Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Tuban menyapa edisi tanggal 16 Juni 2026, dipandu juga oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan hadirkan beberapa informasi dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar.

Kami ucapkan juga selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya mendengar ya. Ini jatuh atau bertepatan pada 16 Juni 2026. Dan kami ucapkan juga selamat berlibur ya. Untuk peringatan-peringatan itu banyak yang sedang merayakan hari liburnya atau yang sedang nyantai sekarang ya. Sambil ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPRRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

kecelakaan. Ya, berikutnya Rusa sudah perjumpaan kita di Tuban Menyapa edisi tanggal 16 Juni 2026 ya. Setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini. Tentunya sudah disiapkan ya beberapa informasi yang datang dari reporter se-Jawa Timur pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus ya di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini, tidak terasa hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat begitu. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, mungkin ada pesan juga yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar. Monggo, silahkan.
1: Ya, Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI Surabaya, kami mengharap pada seluruh umat muslim di Jawa Timur, marilah kita isi kegiatan-kegiatan masjid, karena kami di Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur mempunyai tagline di mana

0: karena masjid-masjid di Jawa Timur dan seluruh Indonesia itu adalah masjid yang dibiayai oleh masyarakat. Nah, tentu zakat infak sedekah itu merupakan sumber utama di mana sumber itu yang bisa menghidupi masjid. Oleh karena itu, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, di dalam mengawali satu Muharram ini, berilah infak, kemudian zakat dan sedekah ke masjid-masjid terdekat, dan insya Allah itu akan memberikan makna yang luar biasa. Dan untuk itu, maka hasil dari infak, sedekah, dan zakat itu bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat yang ada di Jawa Timur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita dalam program Dialog Aspirasi di pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soadi. Beliau adalah Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Yayasan Demasindo Jawa Timur, Sekretaris Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, dan juga Sekjen IKA UINSA. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini dalam program Dialog Aspirasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami baik melalui line telepon atau bahkan lain WhatsApp. Selamat pagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Pendengar, kami punya informasi untuk Anda. Ayah bunda penasaran seperti apa suasana belajar di sekolah Cikal, Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar, dan berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung, sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Support Center di 0811-1051-1178.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, kita sudah tersambung dengan rekan Indra Madi untuk menyampaikan informasi bahwa adanya laka lantas, begitu ya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Indra, silakan laporan Anda.
1: Dari kawasan Mer, Kak Fresti dan juga kawan-kawan, terjadi laka lantas ya. Kami sampaikan ini tadi sekitar ketika kami melewati kawasan Mer, tepatnya kawasan Mer yang menuju ke arah Tol Juanda di perempatan yang berdekatan juga dengan UPN. Kawasan Mer ini terjadi laka lantas sekitar pukul 8.50, sekitar pukul 8.50, dan seperti yang kami sampaikan dalam videonya, ini melibatkan pemotor. Ada satu pengendara ojek online dan juga pengendara lain yang terlibat dan masih butuh penanganan tim bantuan. Ini sedang memanggil, bisa jadi 112 ataupun pihak kepolisian ya. Jadi ini tepat di perempatan TL kawasan Mer yang berdekatan dengan UPN ataupun yang menuju ke arah Tol Juanda. Nah, belum dipastikan apa penyebabnya karena ini menjadi perhatian bagi para pengguna jalan ya, supaya juga lebih berhati-hati, waspada dalam berkendara. Demikian dapat kami sampaikan sementara ini, Kak Fresti.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di edisi hari ini 16 Juni 2026. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan keluhan Anda begitu ya berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya. Anda bisa sampaikan saat ini juga dengan menghubungi kami di 5345474 081334-1992. Anda bisa menyampaikan pelayanan publik yang mungkin dari kacamata Anda atau sudut pandang Anda ini kurang memuaskan begitu ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah ada yang masuk, kemudian juga sudah ditanggapi langsung begitu. Seperti halnya kemarin saat bersama dengan rekan saya Sari Julia ya, bahwa ada salah seorang pendengar yang kemudian menyampaikan keluhannya begitu ya. Jadi aduan salah satu pendengar RRI Surabaya, Pak Dwi Cahya, bagi terkait aktivitas pengangkutan sampah di TPS belakang Rumah Sakit Darmo yang dinilai mengganggu arus lalu lintas, dan menurutnya saat truk sampah melakukan pengangkutan pada sore hari, proses tersebut kerap memakan badan jalan sehingga kendaraan itu harus bergantian melintas ya. Jadi beliau mengatakan saat truk sampah melakukan pengangkutan, badan jalan ikut terpakai sehingga kendaraan yang melintas itu harus mengantri karena jalur menjadi lebih sempit. Dan pihaknya juga menyoroti adanya penempatan tong sampah ya yang berada di sisi kanan dan kiri TPS. Dan pihaknya berharap ada penataan yang lebih baik agar aktivitas pengangkutan sampah itu tidak mengganggu pengguna jalan. Nah, itu aduan atau keluhan yang disampaikan oleh salah seorang pendengar begitu ya, Pak Dwi Cahya, kala Halo RRI kemarin begitu ya, Senin 15 Juni 2026. Kemudian langsung ditanggapi juga oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan langsung mendapatkan respon pada hari yang sama. Jadi Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bapak Ali Mustofa mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan dan penanganan terhadap aduan tersebut, dan untuk mengatasi apa yang disampaikan oleh pendengar begitu ya, di TPS belakang Rumah Sakit Darmo, DLH juga melakukan pemantauan langsung di lokasi. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi TPS terpantau kondusif dan tidak ditemukan penumpukan sampah yang mengganggu aktivitas di sekitar kawasan tersebut. Tapi meski demikian, DLH tetap menyiapkan langkah penataan agar aktivitas pengelolaan sampah tidak mengganggu pengguna jalan. Jadi saat sedang mengajukan penutupan saluran, sehingga tong bin itu dapat ditempatkan di atas tutup saluran. Dan menurut Pak Ali begitu ya, bahwa penataan tersebut ini diharapkan dapat membuat posisi tong sampah itu lebih tertata ya, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas pengangkutan sampah di kawasan tersebut. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya, yang kemudian langsung ditanggapi oleh narasumber begitu ya. Jadi untuk pendengar yang juga kebetulan punya keluhan yang sama begitu ya, keluhan berkaitan dengan pelayanan publik apapun, entah itu tentang listrik yang padam secara tiba-tiba dan tidak ada tidak ada imbauan begitu ya, itu juga bisa langsung disampaikan. Kemudian ketika ada pemadaman bukan listrik tapi air begitu ya, tiba-tiba airnya mati, Mbak, saya belum mandi ini ya, dan airnya ini sudah mati sejak beberapa hari yang lalu misalnya, belum ada respon dari pihak terkait begitu, Anda juga bisa sampaikan kesempatan kali ini dalam program Halo RRI. Atau bahkan pelayanan rumah sakit yang ada di kota Surabaya misalnya. Kebetulan Anda pakai BPJS nih ya, kemudian sudah mengikuti alurnya, ternyata ada hal yang kurang menyenangkan yang terjadi pada saat pengurusan administrasi misalnya. Anda juga bisa sampaikan di kesempatan kali ini, jadi Anda bisa manfaatkan program Halo RRI yang hadir menemani Anda. Kalau biasanya memang hari Selasa dan Kamis itu hadirnya adalah program Jatim hari ini, tapi karena dalam program yang berlangsung pada bulan Juni hingga Juli ini ada pertandingan Piala Dunia 2026, sehingga ada kalanya program Halo RRI ini tergantikan dengan siaran live tersebut begitu ya, sehingga kami jadi di RRI Surabaya ini tidak ingin mengecilkan hati para pendengar begitu ya, yang kemudian inginnya bergabung untuk bisa menyampaikan keluhannya, sehingga kami menggeser untuk program Jatim hari ini, maksud kami program Halo RRI begitu ya, di hari Selasa dan juga hari Kamis begitu ya. Jadi untuk saat ini Anda bisa menyimaknya pada hari Selasa dan juga hari Kamis. Jadi silakan Anda bisa manfaatkan di kesempatan kali ini untuk bisa menyampaikan keluhan pelayanan publik yang Anda alami pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi 16 Juni 2026. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan pesan singkat baik di 081-3314-992, kemudian juga di 534-5474. Anda bisa sampaikan keluhan pelayanan publik ya di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Jadi Anda bisa manfaatkan waktu ini begitu ya. Jadi kemarin sempat gak ada Halo RRI karena adanya penyelenggaraan Piala Dunia begitu ya. Jadi ketika pertandingan dimulai, kita harus relay ke program 3 sehingga program Halo RRI terbatas waktunya ya. Sehingga kami menggantinya di hari Selasa dan juga Kamis besok begitu pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa manfaatkan kesempatan ini saat ini juga ya, untuk bisa bergabung bersama kami di 081-3314-992 dan juga di 534-5474. Kemudian kemarin juga itu tidak hanya Pak Dwi Cahya saja yang menyampaikan aduan ya kepada Halo RRI, kalau siapa namanya, kalau Pak Dwi Cahya tadi aduannya itu berkaitan dengan aktivitas pengangkutan sampah di TPS belakang Rumah Sakit Darmo yang dinilai mengganggu arus lalu lintas ya. Karena menurutnya saat truk sampah melakukan pengangkutan pada sore hari, proses tersebut kerap memakan badan jalan sehingga kendaraan harus bergantian melintas. Kemudian untuk yang lainnya, begitu ya, keluhan lain yang disampaikan kebetulan dari Mbak Kofifah Gufroni, itu mahasiswa Universitas Erlangga, itu juga mengeluhkan soal bau tidak sedap dari TPS Rikana yang disebut masih tercium hingga kawasan sentra wisata kuliner atau SWK Rikana. Ya bisa dibayangkan ya, kalau misalkan dekat sama sentra wisata kuliner, ketika kita mau mengkonsumsi suatu hal agak-agak kurang menyenangkan begitu ya. Tapi langsung ditanggapi juga oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bapak Ali Mustofa ya. Responnya juga hari yang sama, hari saat itu juga pada 15 Juni 2026, tepatnya hari Senin kemarin, beliau juga mengatakan bahwa pengecekan langsung di lapangan sudah dilakukan ya. Kemudian untuk mengatasi keluhan bau di TPS Rikana, DLH ini melakukan pembersihan area TPS sekaligus penyemprotan ekoenzim guna mengurangi bau yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi. Jadi proses pembersihan dan penyemprotan ekoenzim telah dilakukan di TPS Rikana sebagai upaya untuk mengurangi bau yang tercium hingga lingkungan sekitar. Itu penegasan dari Pak Ali Mustofa ya, ketika memberikan pernyataannya kepada RRI Surabaya berkaitan dengan keluhan atau aduan yang disampaikan oleh Mbak Kofifah Gufrani, mahasiswi Universitas Erlangga. Jadi langsung gercep begitu pendengar ya, sudah ada penanganan yang dilakukan di beberapa tempat begitu ya, yang disampaikan aduannya melalui Halo RRI. Jadi melalui program ini, masyarakat diharapkan terus berperan aktif menyampaikan berbagai persoalan lingkungan maupun pelayanan publik, dan aduan yang disampaikan warga menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Surabaya. Kalaupun hari ini Anda mengadu, tapi tidak mendapatkan respon pada hari ini juga karena kesibukan dari narasumber begitu ya, Anda jangan khawatir karena kami masih akan terus untuk mencari tahu begitu ya, informasi yang lebih detail berkaitan dengan aduan Anda. Jawabannya itu akan kami sampaikan di hari berikutnya pada saat Halo RRI. Ketika saat ini Anda menyampaikan kemudian belum mendapatkan respon dari narasumber yang berwenang begitu ya, maka kami akan hadirkan pada hari Kamisnya begitu pendengar, saat ada program Halo RRI. Jadi tunggu apa lagi kalau Anda Anda memang ingin bergabung untuk bisa menyampaikan keluhan atau pendapat Anda begitu ya, berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian juga persoalan lingkungan dan lain sebagainya, Anda bisa sampaikan, Anda bisa adukan begitu ya ke program Halo RRI. Dengan cara bagaimana, Mbak? Via voice note boleh, atau mungkin via telepon juga boleh, 534-5474 atau 081-331-4x992. Lingkupnya itu kota Surabaya, begitu pendengar ya. Jadi kami akan upayakan untuk bisa menghubungi pihak berwenang, begitu ya, untuk bisa mendapatkan atau memberikan jawaban yang pas begitu, atau action yang jelas begitu ya, terhadap keluhan atau aduan pelayanan publik yang Anda sampaikan kepada kami melalui Halo RRI. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
2: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
1: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
2: Iya bener banget itu, bukan cuma seru aja sih. Permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
1: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
2: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
1: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
2: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.
3: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
4: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
3: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
4: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
3: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
4: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
3: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
4: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
3: Wih, mantep banget.
4: Makanya daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 16 Juni 2026. Pendengar, kami undang Anda, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini untuk bisa menyampaikan keluhan atau aduan berkaitan dengan pelayanan publik atau persoalan lingkungan atau hal apapun begitu ya, kepada kami dalam program Halo RRI dengan cara mengirimkan pesan singkat di 0315345474 atau 081-3314-992. Jadi Anda bisa sampaikan di kesempatan kali ini untuk bisa bergabung bersama kami ya. Nanti kami akan carikan inti dari permasalahan yang sedang Anda sampaikan keluhannya atau aduannya begitu ya. Nah, nanti pihak yang berwenang yang akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda begitu. Sama halnya seperti ketika pada 15 Juni 2026 yang lalu, di mana ada pendengar begitu yang menyampaikan keluhan begitu ya berkaitan dengan persoalan lingkungan. Yang pertama adalah adanya yang Pak Dwi Cahaya sampaikan begitu ya, menyoroti penempatan tong sampah yang berada di sisi kanan dan kiri TPS. Pihaknya berharap ada penataan yang lebih baik agar aktivitas pengangkutan sampah itu tidak mengganggu pengguna jalan ya. Jadi saat truk sampahnya ini melakukan pengangkutan ya, jadi badan jalan itu ikut terpakai sehingga kendaraan yang melintas harus mengantri karena jalurnya menjadi lebih sempit. Dan langsung mendapatkan respon dari Pak Ali berkaitan dengan hal tersebut. Pak Ali Mustafa ketika dihubungi RRI langsung gercep begitu ya, gerak cepat memberikan konfirmasinya bahwa memang sudah dilakukan pengecekan lapangan dan penanganan terhadap aduan tersebut begitu ya. Jadi pada saat pemantauan di lokasi, kondisi TPS terpantau kondusif dan tidak ditemukan penumpukan sampah yang mengganggu aktivitas di sekitar kawasan tersebut ya. Dan DLH juga tetap menyiapkan langkah penataan agar aktivitas pengelolaan sampah tidak mengganggu pengguna jalan. Jadi saat ini sedang mengajukan penutupan saluran sehingga tong bin itu dapat ditempatkan di atas tutup saluran. Jadi penataan tersebut diharapkan nantinya dapat membuat posisi tong sampah lebih tertata sekaligus mendukung kelancaran aktivitas pengangkutan sampah di kawasan tersebut. Jadi karena sudah ada langsung tindak lanjut begitu ya dari aduan yang disampaikan oleh pendengar, maka Anda juga bisa menyampaikan keluhan lainnya atau aduan lainnya pendengar ya. Kalaupun hari ini tidak terjawab bersama dengan narasumber terkait begitu ya, atau narasumber yang berwenang untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau aduan Anda, maka jangan khawatir karena di hari Kamisnya kan pada saat ada Halo RRI begitu ya, Anda bisa menyimak bagaimana ulasan dari narasumber berkaitan dengan keluhan atau aduan yang Anda sampaikan. Jawabannya itu akan kami hadirkan pada saat ada program Halo RRI di sesi berikutnya. Kemudian ketika ada pertanyaan, Mbak, boleh gak sih kalau misalkan ngaduinnya itu di luar dari Halo RRI? Boleh-boleh saja ya. Jadi silahkan Anda bisa sampaikan, nanti kita akan on air kan ketika program Halo RRI ada begitu ya. Jadi biasanya sama penyiarnya nanti akan ditampung, akan disampaikan kepada pendengar begitu ya berkaitan dengan aduan tersebut. Ketika sudah on air dibacakan, nanti pada saat Halo RRI kita akan berikan jawabannya melalui narasumber yang berwenang begitu. Jadi jangan malu untuk bisa menyampaikan aduan atau keluhan begitu pendengar ya. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda, masih dalam program Halo RRI di edisi 16 Juni 2026 ya. Hari ini kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Silahkan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, baik di 534-5474 atau di 081-3314-992. Kan Halo RRI pada hari Jumat itu nggak ada ya, waktu itu ya. Jadi karena ada pertandingan kala itu yang sedang berlangsung, kemudian di hari Seninnya beberapa pernyataan atau aduan atau keluhan dari para pendengar begitu yang sempat masuk di hari Rabu, sehingga hari Jumatnya yang harusnya bisa disampaikan jawaban dari narasumber yang bersangkutan, tapi ternyata tidak bisa, sehingga di hari Senin pun kemudian langsung disampaikan beberapa hal yang menarik begitu ya. Jadi pada hari Senin yang lalu itu juga ada beberapa pendengar yang menyampaikan Pak Didi begitu ya, Gorong-gorong Margorojo Indah dari arah Prapen. Kemudian juga Bu Salvi juga sempat menyampaikan macet 30 menit di Sedati Betro Sidoarjo, kendaraan dari utara Betro Timur ke selatan yang memunculkan tumpukan kendaraan di kawasan tersebut. Itu ranah siapa dan apa solusinya? Apakah harus dibangun jalan layang atau flyover begitu ya? Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Oh baik, ternyata Bu Selvi ini masih belum mendapatkan ini ya, mendapatkan solusi begitu ya. Baik, terima kasih Bu Selvi yang sudah bergabung begitu. Kemudian di Pak Didi juga sama, Gorong-gorong Margorejo Indah dari arah Prapen ini cukup meresahkan, yang kemarin juga sempat ada yang meninggal karena hal tersebut ya. Tadi di Warta Pagi Anda juga sudah menyimak bersama bagaimana informasi tersebut yang kemudian mendapatkan perhatian khusus dari pihak DPRD Kota Surabaya yang disampaikan oleh reporter Agustin Irdiani. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung begitu ya. Jadi kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081-3314-992. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya saat ini juga untuk bisa bergabung bersama kami. Barangkali ada di antara Anda yang punya keluhan atau berkaitan dengan pelayanan publik apapun ya, Anda bisa langsung bagikan di 081-3314-992. Jadi Anda bisa sampaikan keluhan Anda saat ini juga begitu pendengar ya. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI di edisi hari ini. Saya tidak sendiri begitu ya, ada beberapa rekan yang menemani saya di meja service center. Ada rekan Fahri, kemudian juga rekan Anita juga yang bertugas ya, yang siap dengan gercepnya untuk bisa menghubungi para narasumber begitu untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan hal tersebut ya. Mohon maaf Ibu Selvi, kalau misalkan kawasan Sedati Betro Sidoarjo ini masuk dalam ranah Sidoarjo begitu ya, tapi saya coba untuk tanya ke teman-teman service center begitu berkaitan dengan hal tersebut, apakah juga bisa dibantu untuk bisa menghubungi pihak narasumber terkait begitu ya. Karena Bu Selvi menyampaikan macetnya itu 35 menit Mbak di Sedati Betro Sidoarjo, karena kendaraan dari utara Betro Timur ke selatan itu memunculkan tumpukan kendaraan di kawasan tersebut. Dan ini sebenarnya ranah siapa sih ya, dan apa solusinya, apa harus dibangun jalan layang atau flyover begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Selvi yang sudah bergabung bersama kami, yang kemarin hari Senin begitu ya sudah menyampaikan pertanyaan atau keluhannya yang harapannya ya mendapatkan solusi begitu ya, atas keluhan atau aduan yang disampaikan oleh Bu Selvi. Bu Selvi dari Sidoarjo kah begitu? Karena memang di sana macet ya Bu. Apalagi kalau misalnya dari ini, dari mana sih itu, lepas dari
Aloha ya, mau menuju ke arah Gedangan, itu kan mau masuk ke salah satu perumahan ya, itu macetnya luar biasa. Saya setiap kali kalau misalnya pulang ke Buduran itu, wah macetnya luar biasa. Jadi harus tahu jam-jamnya kalau misalnya nggak mau berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, begitu ya, Bu Selvi, yang juga mengirimkan pesan singkat, menghubungi kami, begitu ya, kala pada hari Senin kemarin, begitu, berkaitan dengan wilayah di Betro Sidoarjo itu suka ada kepadatan arus lalu lintas, ada kendaraan menumpuk di sana, begitu ya. Karena ini ranahnya bukan Surabaya, tapi kami masih mencoba, begitu ya Bu ya, untuk bisa terhubung dengan salah seorang narasumber yang berwenang berkaitan dengan hal tersebut. Kita masih kesulitan untuk bisa menghubungi teman-teman di Sidoarjo. Ini siapakah yang nantinya akan bisa dibilang siapa yang bakalan, ini ranah siapa yang mau memecahkan persoalan mengenai hal tersebut, gitu ya. Jadi kita masih mencoba untuk bisa mencari tahu berkaitan dengan hal tersebut, begitu pendengar ya. Jadi jangan khawatir, begitu, kita masih coba untuk carikan solusinya. Terima kasih untuk yang bergabung bersama kami di hari ini. Pendengar, silahkan ya, untuk yang lainnya juga boleh, yang ada di wilayah kota Surabaya, aduan atau keluhan apapun Anda bisa sampaikan di hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-3314-992 atau di 534-5474 ya. Keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan apa yang Anda keluhkan atau apa yang Anda sampaikan, seperti halnya Pak Dwi Cahya soal persoalan lingkungan, begitu ya. Begitupun juga Mbak Ani, begitu ya, sapaan ya. Mbak Ani ini atau Mbak Kofifah Gufroni ini mahasiswa UNER, begitu ya. Jadi semuanya juga sudah ditanggapi langsung atau sudah direspon langsung bersama dengan Pak Ali Mustafa. Jadi Anda juga bisa sampaikan keluhan Anda yang lain, begitu pendengar. Jadi jangan khawatir, pasti kita akan hadirkan jawabannya, begitu ya. Di kesempatan kali ini, Anda bisa kirimkan pesan singkatnya, Anda bisa sampaikan keluhan Anda melalui voice note juga boleh, kemudian juga pesan singkat juga oke, begitu ya. Kemudian ada baiknya kalau misalnya ketika Anda menyampaikan keluhan, begitu ya, disertai dengan bukti, begitu ya, ada fotonya, begitu, jadi kita bisa sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk bisa menanggapi dengan hal tersebut ya. Jadi langsung dipotret saja kondisi atau keadaan dari beberapa tempat yang Anda sampaikan aduannya, keluhannya. Kebetulan yang disampaikan itu adalah di seputaran jalan, di seputaran belakang Rumah Sakit Darmo dan juga di Srikana, begitu ya. Setelah dipotret kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang bahwa di tempat tersebut, begitu ya, persoalan lingkungannya cukup mengganggu, begitu ya, dan akhirnya mendapatkan jawaban yang disampaikan oleh Pak Ali Mustafa. Jadi silakan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Anda bisa manfaatkan waktu untuk program Halo RRI di edisi 16 Juni 2026 ya. Anda bisa sampaikan apa yang menjadi keluhan atau aduan pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan ya. Silahkan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Jadi saya tidak henti-hentinya untuk bisa mengingatkan kepada Anda, begitu ya, untuk bisa memanfaatkan layanan Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi karena terkendala adanya siaran relay, begitu ya, pertandingan Piala Dunia, maka kami bergeser pada hari dan juga pada hari saja, tapi jamnya masih tetap sama pada pukul 9 pagi, yaitu kita bergesernya di hari Selasa dan juga Kamis, begitu ya. Jadi sampaikan saat ini juga bagaimana keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik atau persoalan lingkungan. Anda bisa sampaikan di kesempatan kali ini.
Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini pendengar 16 Juni 2026 ya. Nanti Anda jangan lewatkan sesaat lagi ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di perjalanan program Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Karena hari ini hari Selasa ya, biasanya kalau hari Selasa itu ada 100% Indonesia Nasional. Tapi untuk hari ini 16 Juni 2026 ya, karena bertepatan dengan hari libur nasional, sehingga Anda tidak lagi menyimak 100% Indonesia Nasional, tapi Anda bisa request lagu-lagu yang sudah Anda inginkan. Karena ini hari libur jadi lagunya bebas. Nanti Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa gabung ya di 081-331-4x992. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada Anda begitu ya. Kalau Anda saat ini kebetulan punya keluhan pelayanan publik atau aduan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa langsung sampaikan saat ini juga dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-331-4x992. Pakai voice note boleh, pesan singkat saja boleh. Tapi jangan lupa untuk disertai dengan foto begitu ya. Jadi ini menguatkan aduan Anda bahwa oh ternyata sumbernya jelas nih ya, ternyata memang belum ada penanganan yang pas begitu ya, dan membutuhkan solusi atau tindak lanjut yang segera. Nah, nanti kita bisa sampaikan aduan Anda kepada pihak yang berwenang untuk bisa menjawab pertanyaan yang Anda lontarkan atau aduan atau keluhan yang Anda sampaikan begitu pendengar ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau by phone juga boleh, silahkan di 534-5474 ya. Jadi Anda bisa sampaikan saat ini juga dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kemudian kalaupun hari ini tidak mendapatkan jawaban dari pihak yang berwenang begitu, maka kita akan hadirkan pada hari Kamisnya, next selanjutnya. Kebetulan program Halo RRI ya, untuk sesi berikutnya jatuh pada hari Kamis begitu pendengar, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi silahkan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa manfaatkan hari ini juga untuk bisa bergabung bersama kami, untuk bisa menyampaikan keluhan atau bahkan apa yang Anda sampaikan ya, entah itu keluhan, entah itu aduan begitu ya. Silahkan Anda bisa langsung sampaikan saat ini juga begitu pendengar. Jadi bukan hanya persoalan lingkungan yang baru saja kami hadirkan informasinya dari Pak Ali Mustafa begitu ya. Kemudian juga keluhan itu disampaikan oleh Pak Dwi Cahya dan juga Mbak Ani, seorang mahasiswa UNER begitu, yang mengeluhkan baunya TPS, tempat pembuangan sampah ya, yang ada di Serikana itu baunya nyengat banget sampai ke SWK begitu ya. Nah ini kan kalau misalkan mau makan di sana orang juga ogah begitu ya. Tapi dengan gerak cepat dari teman-teman di LH begitu langsung mengambil sikap begitu ya, untuk kemudian memberikan solusi atau jawabannya dengan cara tadi menyemprot ekoenzim begitu di seputaran TPS Rikana ya, sebagai upaya atau bentuk mengurangi bau yang tercium hingga lingkungan sekitar ya. Jadi dalam hal ini Pak Ali Mustafa menyampaikan gerakan cepat yang dilakukan dengan pengecekan lapangan dan penanganan terhadap aduan tersebut ya. Jadi teman-teman di LH melakukan pembersihan area TPS sekaligus penyemprotan ekoenzim guna mengurangi bau yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi. Karena bisa dibayangkan ya, maunya makan, tiba-tiba bawa sampah. Selera makan jadi hilang kalau ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan lewat mampir begitu ya. Yang tadinya harusnya mampir bau makanan penyet misalnya atau soto ayam dan lain sebagainya, tapi terdistrak dengan bau yang kurang sedap. Nah, ini akan menurunkan nafsu makan begitu ya. Tapi terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami yang sudah mempercayakan aduannya melalui Halo RRI. Harapannya memang melalui program ini masyarakat diharapkan terus berperan aktif begitu ya, untuk bisa menyampaikan berbagai persoalan lingkungan maupun pelayanan publik. Aduan yang disampaikan warga menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Surabaya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Begitu kita jumpa di hari Kamis untuk program Halo RRI selanjutnya. Jangan lupa Anda bisa bergabung di 5345474 081 33 14 992. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk program Halo RRI di edisi hari ini 16 Juni 2026. Sesaat lagi ada rekan saya Dio Prantama yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPRRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
1: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban siang ini pendengar, edisi tanggal 16 Juni 2026 ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Tuban siang ini. Kami akan hadirkan beberapa informasi ya, yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Jadikan masa rindu yang telah lama sirna. Satu buah informasi dari wilayah Lamongan ya, masih dengan peringatan 1 Hijriah ya, atau peringatan Tahun Baru Islam ya. Ini nuansa baru tercipta atau terlaksana di wilayah Lamongan dengan cara pukul beduk dan juga pawai lampion. Ini mensemarakan ya, begitu ya, Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah ya, ada di Lamongan pendengar. Dan sementara itu suasana semarak mewarnai peringatan detik-detik pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Lamongan. Langsung Bupati Lamongan Yuhro Nur Effendi ya, ini secara simbolis membawa perayaan dengan memukul beduk yang diiringi tabuhan rebana oleh jajaran organisasi perangkat daerah di Depa Pendopo Loka Tantra pada hari Senin kemarin ya, tanggal 15 Juni 2026 malam. Ya, Bupati Lamongan ya, ini mengajak masyarakat untuk memaknai Tahun Baru Hijriah tidak sekedar sebagai pergantian waktu saja, melainkan momentum membuka lembaran baru menuju kemajuan dan kejayaan Lamongan khususnya pendengar. Dan memang pada kesempatan tersebut ya, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam kepada seluruh masyarakat Lamongan. Beliau mengajak masyarakat menjadikan momentum hijrah ya sebagai semangat yang terus berbenah dan juga memperkuat persatuan, terlebih lagi meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah demi wujudkan Lamongan yang semakin maju peningkatan.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisik, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan

Ya, mendengar berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Tuban siang ini hari tanggal 16 Juni 2026. Setelah ini mendengar, kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga tentunya yang akan mengudara dari pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, mendengar. Dan karena sebentar lagi waktu juga sudah masuki pukul 11 ya, Wahyu harus pamit undur diri di Tuban siang ini hari ini. Selain ini mendengar, kita akan kembali mengudara dengan program-program lainnya di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini bersama rekan Niswa yang akan menemani pendengar hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi yang melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Baik, pamit undur diri, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan

0: Bekasi setelah Imam Asyur menerima umpan sederhana dari Muhammad Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte,
0: kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian. Sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal Kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Natick Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini ya, sampai nanti menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Tuban sore ini juga ya, di siang hari Selasa 16 Juni 2026. Kita akan bersama, dan tadi sudah dihadirkan komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas siang hari Anda pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti kembali menghadirkan komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda sampai menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Ada di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya pendengar. Sama nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung untuk request lagu keroncong ataupun campursari kesayangan Anda siang hari ini ya. Bisa di 0356-8834756 atau di 0851-9626-4186. Di hari Selasa, ini tanggal merah ya, hari ini 16 Juni 2026. Aktivitasnya sama seperti biasa atau ada yang berbeda ini pendengar ya di siang hari ini karena tanggalnya berbeda gitu lah ya. Biasanya kalau tanggal merah ini ada aktivitas yang berbeda, tambahan gitu ya. Boleh sambil berkabar seperti itu ya pendengar di gelaran musik keroncong dan juga campursari siang hari ini.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Tuban di siang hari ini ya, bersama updatean informasi dari reporter RRI Tuban. Dan nanti kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia usai Warta Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudiroso 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban, edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Pukul beduk dan pawai lampion Semarak tahun

0: baru Islam 1448 Hijriah. Momentum membuka lembaran baru menuju kemajuan dan kejayaan Lamongan. Farin Rehim melaporkan selengkapnya.
1: Suasana Semarang mewarnai peringatan detik-detik pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Lamongan. Bupati Lamongan Yudhoyono Dapendi secara simbolis membuka perayaan dengan memukul beduk yang diringi tabuhan terpana oleh jajaran Forkopimda di depan Pendopo Lokatantra kemarin. Momentum pergantian tahun Hijriah tersebut juga dimeriahkan dengan pawai lampion yang diikuti siswa hingga OPD seluruh Lamongan. Pak Yesa Panakrabnya mengajak masyarakat untuk memaknai tahun baru Hijriah tidak sekedar sebagai pergantian waktu, melainkan momentum membuka lembaran baru menuju kemajuan dan kejayaan Lamongan. Ia berharap peringatan tahun baru Islam dapat menjadi tradisi yang terus terjaga dan berkembang di Kabupaten Lamongan.
2: Dan kita harap pergantian tahun baru Islam atau 1 Muharram ini menjadi tradisi di Kabupaten Lamongan yang harus terus kita pelihara dengan baik. Pawai lampion tadi juga kita tunjukkan bahwa semua berjalan ya dengan spirit Hijriah, dengan membawa lampion yang ada menandakan cahayanya ya, dengan cahaya itu menuntun kita ya bagi untuk menuju kehidupan yang lebih baik, untuk Lamongan yang lebih jaya dan Lamongan yang lebih megilan. Saya kira itu.
1: Tak lupa ia mengajak masyarakat menjadikan momentum Hijrah sebagai semangat untuk terus berbenah, memperkuat persatuan dan meningkatkan kontribusi dalam pembangunan demi mewujudkan Lamongan yang semakin maju. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Regi menjadi informasi tunggal siang hari ini. Dan setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling Gedang Beredang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda ya, spesial. Kalau biasanya hari Selasa ini kita ikut Pro 1 Jakarta untuk menikmati sajian lagu pop Indonesia ya di 100% Indonesia. Pendengar, hari ini karena tanggal merah, jadi kembali kita hadirkan ya. Kembali kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu dangdut di siang menjelang sore ini ya. Sampai nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ditemani Nilso pendengar, Anda bisa gabungan lewat telepon di 0356-8834756 atau bisa WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Bersama komposisi lagu dangdut di siang hari ini, saya akan hadirkan kembali ya beberapa komposisi lagu dangdut sebelum nanti bisa untuk bergabung kita berbincang sambil request lagu dangdut kesayangan Anda. Tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Aduh, Abang Kumis ya dari Rita Sugiarto baru saja dihadirkan untuk pendengar dimanapun saat ini berada. Masih menemani Anda di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya. Sudah dibuka ya, ingin gabungan untuk request lagu dangdut kesayangan Anda ya pendengar. Langsung disambut juga sama dering telepon siang hari ini. Kita sapa dulu, halo Seruling Gedang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Mbak? Maaf ini handset saya jatuh Mbak.
1: Iya agak.
2: Gimana Mbak? Gimana?
1: Iya Mas Bejang gimana?
2: Iya Mbak.
1: Udah sudah aman. Sudah
2: aman ya.
1: Iya udah aman.
2: Mendengung.
1: Agak ya agak berdengung ini.
2: Iya. Oh iya, gimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah Mas Bujang. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah ini kabarnya juga baik-baik saja Mbak Niswa juga sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah.
2: Oh iya Mbak Niswa, saya kira ini libur.
1: Iya, ternyata masuk.
2: Iya, seperti mendapat kejutan Mbak.
1: Iya, kebetulan tanggal merah. Kalau tanggal merah biasanya yang di Jakarta yang libur.
2: Oh,
1: jadi tetap dangdutan, iya.
2: Oh iya Mbak Niswa, gimana ini? Tentunya sudah boleh kembali kan kesehatannya?
1: Alhamdulillah ini sudah lebih mendingan daripada sebelumnya. Ini Mas Bujang dapat libur 2 hari juga, pemulihan banget.
2: Iya Mbak Niswa. Oh iya Mbak Niswa. Minta tolong ya, nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem, yang apa lembut-lembut ini? Mbak Niswa.
1: Monggo, apa yang kalem-kalemnya?
2: Apa ya? Itu Mbak, hujan Mbak.
1: Hujan dari?
2: Yang dari Tasya Resmala ya mungkin.
1: Oke, ya. Siap.
2: Sambil salam-salam Mbak ya.
1: Monggo.
2: Untuk Kang Jarwoto, selamat siang. Ada juga Lekmo juga, ada Pak Setiawan, ada Cak Wanto, ada juga Kang Tamatiarto, ada Mas Solikin ya, selamat siang juga. Ada Mas Zulfan, ada juga Mbak Sutrini, Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu, Bu Jasmini Parasman, dan Mbak Mantemandang. Dan pokoknya kesemuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Selamat siang dan selamat mendengarkan. Ini masih mendengar apa enggak Mbak?
1: Iya agak berdengung Mas Bujang.
2: Ini headset yang mungkin terlalu dekat dengan itu Mbak, radio ini. Oh iya untuk kesemua saja tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, terima kasih atas waktu dan lagunya.
1: Oke,
2: dan nyuwun pamit Mbak Niswa. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali ya siang hari ini ada Mas Bujang dari kawasan Galopelem Merak-Ora pendengar ya. Sudah hadir, untuk yang lainnya yang pengen gabungan boleh banget langsung aja di telepon 0356-8834-756 atau bisa di 0851-9626-4186. Untuk nomor WhatsAppnya RRI Tuban ya. Boleh di telepon, boleh kirim pesan juga boleh, mau kirim voice juga boleh. Nanti kita dengarkan sama-sama kita ya. Masih barengan sama Niswa ya. Suaranya udah kembali agak-agak sama-sama sebelum-sebelumnya ya. Gak seberat itu ya. Alhamdulillah ya, apapun harus kita syukuri, dikasih sakit. Ya alhamdulillah masih bisa merasakan sakit, dikasih sehat kembali. Alhamdulillah gitu ya. Supaya katanya tuh kalau dapet rezeki, kadang-kadang rezekinya tuh bukan berupa hal yang baik aja ya pendengar ya. Tapi kadang-kadang sakit itu juga jadi salah satu rezeki yang dikasih sama, nikmat ya, nikmat yang dikasih sama yang maha kuasa gitu. gitu. Nanti boleh kembali gabungan ya siang hari ini. Tanggal merah ini cukup padat juga kondisi lalu lintas di depan studio RRI Tuban. Tidak sampai macet tapi cukup padat karena juga di depan, di seberang ya, di lebih tepatnya di seberang itu juga ada acara. Jadi Anda yang mau melalui jalan depan studio RRI Tuban, nah ini bisa tetap nyaman, tetap aman, cuma harus agak waspada gitu. Kita hadirkan langsung ya satu lagu untuk Mas Bujang siang hari ini, ada Hujan dari Tasya Rosmala.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih menemani Anda di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban. Siang hari ini masih menemani Anda pendengar di gelaran musik dangdut ya, tentunya setelah tadi ada lagu requestan pertama dari Tasya Rosmala dengan Hujan. Kita sapa dulu yang sudah masuk juga teleponnya siang hari ini, ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Siap.
2: Selamat siang, Mbak Niswa.
1: Selamat siang.
2: Gimana punya kabar, Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Masih panas kah kawasan Tuban?
1: Masih dong. Masih cukup berarti panas, tapi panasnya nggak begitu panas gitu loh. Gimana sih? Panas tapi ada ademnya.
2: Oh, begitu ya. Mbak Niswa, aku tak request lagu.
1: Monggo, lagunya apa sih yang ini?
2: Bulan Bintang versi cewek yang koplo ada nggak, Mbak?
1: Bulan Bintang versi cewek yang koplo. Coba.
2: Kalau versi simpatik, Mbak, kalau yang ada.
1: Simpatiknya, sebentar. Simpatik ya, coba dicarikan simpatik.
2: Kita sambil salam ya.
1: Nggih, monggo.
2: Ya, salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang. Juga ada Kang Tama Fiarto, ada Kang Solikin, juga ada Pak Setiawan yang di Beti, selamat siang juga. Mbak Ii, Mas Budi, juga ada Bujang Semuni, Pak Rasman. Nek Bujang Bimontong ya, juga selamat siang. Gimana lagunya, Mbak? Udah ketemu?
1: Udah, ini Bulan Bintang maunya jadi yang simpat. Kalau simpati kan Irwan ini. Kalau
2: ya,
1: yang,
2: okay,
1: yang cewek ini ada Anissa Rahma sama... Iya, udah ada Anissa Rahma itu sih. Nggak ada samanya. Ada ini ya, juga Tia. Mau yang mana ini? Jadinya
2: ya, versi cewek. Versi cewek itu loh, Mbak.
1: Oke, versi cewek aja ya berarti ya.
2: Oke.
1: Oke, siap.
2: Oke, untuk Mbak Niswa, semoga selalu bersama keluarga, Mbak. Banyak rezeki panjang umur.
1: Amin.
2: Dan lagunya saya tunggu, makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Krek ya sudah bergabung ya untuk request lagunya Bulan Bintang, siap dihadirkan. Disambung ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Ya, di mana punya kabar, Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas?
2: Ya, saya alhamdulillah sehat, Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Ini cukup cuaca di sini panas, Mbak Niswa. Ya, aku minta lagunya bekas pacar ya, Pak.
1: Bekas pacar sih, ya, Pak, ini.
2: Terserah, Mbak Niswa.
1: Okay. Ada. Bekas pacar banget ya.
2: Ya,
1: mau yang ori apa yang ini? Apa yang lain? Kalau yang ori dari Hamdan ATT toh.
2: Iya, tapi kalau yang koplo ada, Mas?
1: Ada, perempuan ini ada dari Nurma Paijah.
2: Yang lain
1: Imam S. Arifin, terus ada Lala Widi.
2: Oh, yang Lala Widi aja, Pak.
1: Lala Widi aja, oke, boleh.
2: Iya, salamnya buat Mbak Niswa, semoga sehat selalu.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya, selanjutnya yang baru turun ada Kang Jarwoto, selamat siang. Ada Kang Bujang, terus ada Mas Iwan. Terus ada Mbak Ii, selamat siang. Ada Mbak Sikini. Ada Bujas Muni, yang sama Solikin, selamat siang. Terus ada Maman Temandang, ya, selamat siang. Dan semuanya saja, Mbak Niswa.
1: Oke, siap.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon ditutup dulu aksesnya. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung seperti itu ya. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Mbak Niswa, gimana punya kabar?
1: Kabarnya baik. Mas Zulfan gimana kabarnya?
3: Ya alhamdulillah kabarnya juga selalu baik. Ini barusan bangun tidur, mandi, sholat duhur. Ngeklik RRI kok mak bedunduk gitu ya.
1: Biasanya nggak ada suara dangdutannya, ini kok dangdutan.
3: Iya. Waduh, biasanya ada 100% Indonesia loh.
1: Iya, ini karena
3: ini kok 100% dangdut ya.
1: Iya dong, 100% dangdutan bareng sama Niswa.
3: Wah, benar-benar surprise banget ya.
1: Alhamdulillah.
3: Ya alhamdulillah, akhirnya bisa masuk juga. Ini ya di babat perlu dikasih tahu ini kayaknya.
1: Iya, ini masih ada waktu cukup ini.
3: Iya. Aku pengen request lagu Mbak Niswa ya.
1: Lagunya apa siang ini?
3: Pengen diputerin lagunya dari siapa ya Mbak ya? Yang berjudul ini Mbak, dari Manis Manja aja deh.
1: Manis Manja boleh.
3: Manis Manja dikasih lagunya Biduan Mbak.
1: Manis Manja Biduan, oke.
3: Oke. Salam-salam ya.
1: Monggo.
3: Buat Mas Bujang, ada Bujas Muni, Pak Kang siapa namanya? Bujas Muni, ada Pak Setiawan, terus ada juga Mama Yu, tak lupa juga buat Bang Hidai, ada Mas Bur yang di Tulungagung juga selamat siang. Lalu yang ada di seputaran Mawat ada Rianti yang punya.
1: Imut.
3: Yang punya imut yang pastinya ya.
1: Yang punya imut.
3: Kayak yang sehat dong ya. Terus ada juga yang ada di Bang Bilo ada Mama Weni juga ya. Mama Weni kok lama gak pernah gabung ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terus ada juga ada Bunda Umay, terus ada Mbak Ajeng, Mbak Evi, ada juga yang ada di, oh iya, Pak Rasmijan ya, yang ada di seputaran Cargo sana Mbak, Karangasem, Jenu sana.
1: Iya.
3: Kemarin juga udah tak kasih tahu channelnya RRI Pro 1 Tuban ya, udah tak kasih tahu.
1: Tinggal digabung ini ya, berarti ya.
3: Udah tak kasih tahu kalau di RRI juga ada nomor WA-nya gitu loh.
1: Siap.
3: Jadi kalau nggak punya paketan untuk yang seluler, langsung menerobos nomor WhatsApp-nya RRI Tuban.
1: Betul sekali.
3: Dan juga yang ada di seputaran Bojonegoro semua saja tanpa terkecuali. Dan yang melihat status aku, semuanya saja, salamnya salam sehat selalu untuk semua.
1: Amin.
3: Spesialnya buat yang terimut ya. Kalau Rianti, Mbak Niswa itu yang punya imut. Kali ini yang terimut ya. Ada Mbak Sutri ini seorang dong pastinya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa terima kasih waktunya.
1: Oke, siap.
3: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kawasan Turi Kulon ya. Mas Zulfan siang hari ini sudah bergabung begitu ya pendengar ya. Untuk request lagunya dari Manis Manja Group ada Biduan ya. Ini tadi diberi salam ya langsung masuk juga. Dari kawasan Tulungagung ya. Selamat siang Mbak Niswa, siang Mas Pur. Request Cinta dan Air Mata by Giri Maesa featuring Tasya Rosmala. Nanti dihadirkan ya. Salamnya untuk Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii, Mbak Ajeng, dan semuanya selamat siang. Untuk Mbak Niswa selamat bertugas, terima kasih. Nanti dihadirkan, diantrikan satu persatu ya untuk salamnya siang hari ini. Dan tentunya pendengar, kita akan naikkan dulu ya lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerek, kita hadirkan dulu. Untuk Bulan Bintang ya dari Anissa Rahma di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

bakal spell share untuk Mas Tama Tiarta yang ada di kawasan Banjar Tuban ya pendengar. Sudah dihadirkan juga siang hari ini ya untuk Mas Tama Tiarta lagunya. Masih menemani Anda di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Masih ada yang belum dinaikkan ini ya lagunya. Bersama Niswa siang hari ini pendengar masih bisa gabungan juga untuk satu penelpon terakhir ya. Karena waktunya juga sudah hampir menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum itu saya akan hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ayo tertib membayar pajak

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Iya, itu tadi ya kabar gembira untuk kita semua, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dan Jawa Timur. Seperti itu ya pendengar ya, dimanfaatkan sebaik mungkin kabar gembiranya ini ya. Masih gembira juga untuk lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Kalau dengar lagu dangdut itu sesedih apapun lagunya tetap goyang gitu ya pendengar ya. Nampaknya kita akan bergembira bersama kita. Kembali ini akan saya hadirkan ya komposisi lagu dangdut yang sudah masuk di siang hari ini. Ada biduan dari Manis Manja Group spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon, Meraura siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pas sekali ya pendengar ya di Seruling Gedang siang hari ini. Lagunya selesai tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan melangkah di program selanjutnya. Ada Tuban sore ini yang siap menemani Anda bersama informasi mitigasi bencana dan info-info lainnya. Sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dangdut di siang hari ini dan bergabung juga ya di Seruling Gedang edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini untuk nanti juga mengupdate ya. Informasi seputar mitigasi bencana, informasi cuaca, dan info-info lainnya di Tuban sore ini. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, Anda juga bisa turut serta memberikan informasi ya sore hari ini melalui pesan WhatsApp di 0851-9626-4186 atau juga bisa berkabar kondisi cuaca di daerah Anda, apakah sama dengan di depan studio RRI Tuban. Di sore hari ini cukup terik, namun memang kalau terik sore hari ini sudah tidak sepanas siang hari seperti itu ya pendengar ya. Dan juga kondisi lalu lintas di depan studio ini cukup lenggang untuk Anda yang akan melakukan perjalanan. Jadi kami harap juga Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini. Kita update informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pendengar, yang terus berupaya menekan resiko bencana alam dengan menggandeng Australia melalui program strategi siap siaga untuk memanajemen kebencanaan sampai ke tingkat desa. Pembahasan kolaborasi strategis ini juga berlangsung di Gedung Negara Gerahadi yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Pradis Wanto Marbun, Head of Subnasional Program Siap Siaga, menjelaskan bahwa fokus program ini untuk meningkatkan kapasitas warga lokal mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan desa dalam menghadapi resiko bencana. Jadi sebagai upaya konkret di lapangan, program Siap Siaga berkolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk merumuskan intervensi yang adaptif di level desa. Contohnya adalah seperti menggelar simulasi menghadapi ancaman tsunami sukses digelar di kawasan pesisir Lumajang. Aksi tanggap bencana ini juga dipastikan akan terus berlanjut ke wilayah rawan lainnya. Deswanto juga menyebut fokus simulasi pada Juli mendatang akan dilanjutkan dengan mitigasi menghadapi bencana erupsi gunung yang berlangsung di Kabupaten Malang. Jadi selain itu, pihak Konsulat Jenderal Australia berencana bakal memperpanjang program tersebut yang berakhir pada 2027 mendatang karena melihat Provinsi Jawa Timur memiliki peta kerawanan yang kompleks dengan 14 jenis resiko bencana. Dan saat ini pendengar, pengembangan program masa depan tengah dirancang dan dikonsultasikan secara intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini ya. Kita update kembali informasi dari wilayah Jawa Timur, seperti itu pendengar ya. Kalau sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Australia untuk perkuat mitigasi bencana di tingkat desa. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Australia juga memperkuat kemitraan ini untuk memanajemen resiko bencana, pendengar. Jadi program yang sebelumnya kita bahas yaitu Siap Siaga, ini dibahas di pertemuan antara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dengan perwakilan pemerintah Australia di Gedung Negara Gerahadi. Jadi penguatan kesiapsiagaan masyarakat hingga tingkat desa ini memang perlu ya. Jadi karena keberadaan relawan juga menjadi salah satu indikator penting dalam membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, pendengar. Jadi sebuah desa tidak bisa disebut desa tangguh bencana bila tidak ada relawan terlatih di kecamatan dan di desa. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan ini juga jadi kunci utama dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan, pendengar. Selain penguatan sumber daya manusia, Kofifa juga mendorong pembentukan lumbung sosial di desa tangguh bencana. Jadi ini fasilitas yang dinilai penting untuk menjamin ketersediaan logistik, peralatan darurat, serta kebutuhan dasar masyarakat saat terjadi bencana. Jadi Kofifa juga menyoroti pentingnya pembangunan program pesantren tangguh bencana untuk pondok pesantren yang perlu memiliki kapasitas mitigasi dan juga harus memadai ya, mengingat banyak pesantren berada di wilayah yang memiliki potensi resiko bencana. Jadi sejumlah masukan strategis yang disampaikan Gubernur Kofifa ini juga menjadi penguatan, pendengar, yang penting bagi implementasi program siap siaga ke depannya, terutama terkait perlibatan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa dan juga kecamatan. Dan di sisi lain, PLT Wakil Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Willy, ini juga menegaskan bahwa kerjasama penanggulangan bencana ini salah satu simbol kuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang telah terjalin selama ini. Jadi mengingat kembali kolaborasi kedua negara dalam penanganan kebakaran hutan besar di Australia pada 2019, ini menjadi contoh nyata penting kerjasama lintas negara dalam menghadapi bencana. Dan melalui penguatan kemitraan dalam program siap siaga, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Australia berharap kapasitas mitigasi kesiapsiagaan serta respon masyarakat terhadap bencana dapat semakin meningkat sehingga resiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.

Pendengar menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi bersama program 1 RRI.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Surabaya berjanji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ratusan mahasiswa menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Inilah info prima selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa informasi pertama, SDIT AI Hidayah Sumedap menggelar pawai gebiar Muharram untuk menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini menjadi sarana syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan. Berikut laporannya.
2: SDIT Al-Hidayah Sumenep menggelar pawai gebiar Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama menuju generasi hebat itu berlangsung meriah dengan melibatkan siswa, wali murid, guru, serta masyarakat sekitar. Kepala SDIT Al-Hidayah Sumenep Tanbihul Gofilin mengatakan pergantian Tahun Baru Islam hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai ajang perayaan, pawai juga dimanfaatkan sebagai sarana siar Islam. Para peserta dihimbau menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan, serta memperbanyak lantunan selawat selama perjalanan berlangsung.
3: Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak di SDIT Al-Hidayah bisa lebih mengenal tentunya Tahun Baru Islam dan juga nilai-nilai Islam, dan pastinya lebih bangga lagi dengan agama Islam. Seperti itu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta pawai, Alaysa Quinara Azahra Taqwim, siswa kelas 2 SDIT Al-Hidayah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pawai Muharram menjadi cara yang menyenangkan untuk merayakan Tahun Baru Islam sekaligus mengajak masyarakat mengenal syiar Islam.
4: Mana perasaannya adik ikut ini, pawai?
5: Capek.
4: Capek, tapi senang ya?
5: Senang.
4: Terus? Di jalan juga ini kan ada tong-tongnya. Gimana lihat tong-tong?
5: Seru.
4: Seru ya?
2: Suasana pawai semakin semarak dengan penampilan kesenian tradisional tong-tong Pangeran Kirpapas yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute kegiatan. Melalui kegiatan ini, SDIT Al-Hidayah berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman terus tumbuh dalam diri peserta didik sebagai bekal menuju generasi yang berakhlak, cerdas, dan berprestasi.
0: Dukungan terhadap pengembangan desa wisata Kris Aeng Tongtong, Kabupaten Sumedep, terus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan kotak kris berbahan limbah yang digelar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PETS Kampus Sumedep. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Wisata Kris Aeng Tongtong, dosen pembimbing pengabdian masyarakat PENS Kampus Sumenep, Ahmad Khairul Umam mengatakan, pelatihan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga praktik langsung pembuatan kotak kris yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai keselamatan kerja sebelum mengikuti sesi praktik. Workshop ini memanfaatkan berbagai bahan limbah, seperti kayu bekas, sisa triplek, kain batik, hingga kain bludu yang tidak lagi digunakan, untuk diolah menjadi kemasan kris yang menarik dan bernilai jual.
7: Kris itu dijual hanya kris aja, tidak ada kotaknya. Nah, itu kan kurang menjual. Nah, di sini kita melatih masyarakat di sini untuk juga bisa membuat kotaknya, kotak kris, sehingga kris yang dijual itu mendapatkan nilai tambah. Itu.
6: Sementara itu, pengrajin kris perempuan Aeng Tongtong Ika Arista menyampaikan bahwa kegiatan tersebut

0: merupakan bagian dari kerjasama yang telah terjalin selama 3 tahun antara Pers Kampus Sumenep dan para pengrajin keris setempat. Menurutnya, program pemberdayaan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan inovasi produk kerajinan keris.
1: Kalau berpaku pada kerisnya, masyarakat Eng Tontong sudah punya market sendiri, mereka sudah cukup mandiri dengan modal dan lain semacamnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah aspek-aspek yang mendukung keris. Satu contoh misal packaging, kedua misalkan souvenir yang memang itu ada kaitannya dengan keris. Nah,
0: Ika berharap dukungan terhadap pelestarian keris tidak hanya datang dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga pemerintah daerah, sehingga keris tidak sekedar menjadi ikon budaya Sumenep, melainkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga warisan budaya bangsa.
2: Anda masih di jalur info priba RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silahkan.
3: Baik, terima kasih Khalili. Pendengar dan pemirsa, bersama saya Dini Wardani dari RRI Surabaya. Kita buka informasi pertama. DPRD Surabaya janji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait dengan aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
4: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya kemarin. Mayoritas tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mulai dari persoalan harga BBM hingga perbaikan tata kelola MBG. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Baktiar Rifai menyatakan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki. Baktiar menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Baktiar menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa mengenai perbaikan tata kelola MBG. Menurutnya evaluasi perlu dilakukan mengingat sebelumnya juga sempat muncul persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut.
5: Fungsi kami di mana bisa berusaha dapat tidak, nanti akan kita proses dan tentunya komunikasi kita akan bangun dan teman-teman mahasiswa kan juga ada dari semuanya. Kita juga bangun komunikasi dengan mereka terkait dengan semuanya.
6: Ini bakal dukungan dari pusat juga?
5: Iya. Beberapa waktu lalu ketika ada demo buruh dari Kaspi juga kita lanjuti bahwa ada permintaan dari teman-teman elemen buruh untuk DPRD bersurat dan surat langsung. Tentunya ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, baik itu DPRD maupun ke presiden ya, atau mungkin ke kabinet yang khususnya nanti mungkin ke DPR RI.
4: Ia menambahkan seluruh aspirasi yang telah diterima akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hasil audiensi nantinya akan dicatat dan dikaji untuk menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Surabaya akan terus membangun komunikasi dengan berbagai elemen, sebagaimana yang selama ini telah dilakukan dalam berbagai forum audiensi. Koordinasi dengan pimpinan DPRD juga akan segera dilakukan agar tuntutan mahasiswa dapat tersampaikan secara resmi. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, wujudkan ketahanan pangan, petani optimalkan benih unggulan lokal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
7: Pada saat ini sudah petani tebu di Indonesia telah mengoptimalkan varietas benih unggulan asal Kabupaten Kediri yang diberi nama Panjalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Baranasia Group, Hendra Putra, saat menggelar agenda seremonial penutupan tanam program Garda Tebu Nusantara GTN di kebun benih didatar KBD, varietas benih tebu Panjalu di Dusun Sualuh, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini.
8: Saya sudah mendapatkan beberapa penawaran untuk kemungkinan kita bisa ambil karena saya kerjasama dengan orang kementerian bahwa memang petani-petani di Jawa Timur masih butuh support dari pengusaha-pengusaha. Karena kalau kita lepas dengan program dari kementerian itu kan besar sekali ya.
7: Pertanyaan sama juga disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Firman Mantau, yang meyakini bahwa hingga saat ini, benih tebu Panjalu asal Kabupaten Kediri ini telah digunakan sebagian besar petani di penjuru Nusantara. mulai dari Pulau Jawa hingga Gorontalo di Pulau Sulawesi. Hal itu karena varietas penipan jalu memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan jenis lain, misalnya dari segi kekokohan batang, cepatnya pertumbuhan, dan potensi rendemen gula yang lebih tinggi.
9: Ini kan sebelum dilakukan pelepasan varietas, itu dilakukan multi uji adaptasi dulu. Nah, panjalu semuanya cocok di daerah, sudah dilakukan uji adaptasi. Dia sudah dilakukan di Gorontalo.
10: Tidak hanya Kediri berarti Bang?
9: Iya, ini memang varietas ini berasal memang dari Kediri. Yeah. Itu sudah dilakukan uji adaptasi di seluruh nasional.
7: Sementara itu, karena memang varietas panjalu merupakan benih baru, maka pemerintah juga siap memperluas sosialisasi kepada para petani. Apalagi mereka berharap kabupaten diri ini dapat menjadi salah satu motor penggerak industri pergulaan di Indonesia. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, psikolog mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang untuk membentuk anak yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
11: Ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Jawa Timur, Dr. Randa Astrid Regina mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, anak yang terlalu dimanjakan beresiko tumbuh menjadi pribadi yang lemah dan kurang memiliki daya tahan menghadapi tantangan kehidupan. Astrid Regina Selasa siang mengatakan pembentukan generasi emas tidak dapat terjadi secara instan. Diperlukan proses pengasuhan yang konsisten dan menumbuhkan ketangguhan, kemandirian, kemampuan, bekerja sama, serta pemahaman terhadap etika dan tanggung jawab.
12: Anak terlalu dibiarkan, dimanjakan, sehingga lemah, sehingga tidak punya daya tahan. Gitu ya. Nah, kita akan menciptakan generasi emas yang kuat, resilient, bisa kerjasama, tahu etika, produktif, bisa mandiri, jaga diri. Itu kerja, Bapak Ibu sekalian, nggak jadi begitu saja.
11: Astrid menambahkan komunikasi yang hangat dan penuh perhatian dapat memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Kondisi ini menjadi fondasi penting tumbuh kembang anak yang sehat, percaya diri, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik di lingkungan sosial. Astrid berharap orang tua dapat lebih sadar bahwa membentuk karakter anak membutuhkan keteladanan dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Oni Arianto melaporkan.
3: Mendengar, kantor staf presiden meninjau pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo guna memastikan penguatan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
13: Kantor Staf Presiden atau KSP meninjau pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, dan Desa Rangka Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Dalam peninjauan itu, tenaga ahli utama Deputi 5 KSP, Letjen TNI Purnawirawan Arif Rahman didampingi Bupati Sidoarjo Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmennya mendukung penuh pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan atau ekonomi desa.
14: Intinya dari kantor staf kepresidenan ini akan mengawal bagaimana program-program prioritas presiden ini berjalan dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Intinya program itu adalah untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, juga untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Dan saya melihat, kalau melihat gedung ini sangat luar biasa ini. Dan bagaimana atensi dari Pak Bupati sangat luar biasa untuk mengembangkan koperasi ini. Saya yakin koperasi yang ada di Sidoarjo ini atas kerjasama semuanya dari pemerintah daerah, dari masyarakat, mungkin dari rekan media, kalau ini bersinergi positif, mudah-mudahan koperasi Desa Merah Putih, kelurahan Merah Putih yang ada di Sidoarjo ini bisa berkembang dengan baik.
13: Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk mendukung UMKM serta menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Saat ini terdapat 219 koperasi desa di Sidoarjo dengan 84 koperasi diantaranya telah memiliki bangunan dan fasilitas pendukung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar Jalan Sehat dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya diikuti puluhan ribu peserta. Namun kegiatan sempat diwarnai kericuhan saat pembagian kupon undian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: Puluhan ribu masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya antusias mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memperingati Satu Muharram atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kegiatan ini dilepas secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Semula kegiatan berjalan lancar dan tertib, namun saat akan dilakukan pengundian, sebagian peserta yang tidak kebagian tiket mengamuk dengan merusak kotak undian sehingga seluruh kupon berhamburan. Pihak panitia mengambil langkah tegas dengan tidak melaksanakan pengundian. Imam Hidayat, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Seda Prof. Jati menjelaskan, sedianya panitia masih memiliki 6.700 lembar kupon dari 30.000 kupon yang disediakan. Bagi yang tidak memperoleh kupon, disinyalir karena tidak jalan sesuai rute yang ditentukan.
15: Ya, antusiasme masyarakat memang cukup luar biasa. Tapi kalau itu melalui jalur yang sudah ditentukan, insya Allah itu tidak, kemungkinan tidak akan terjadi kayak seperti ini. Nah, menyambung tadi apa yang saya sampaikan, bahwa masih terdapat sekitar 6.700 tiket yang kemungkinannya yang belum diambil, ini membuktikan bahwa sebetulnya kita ini di lapangan mereka sudah kita bekali ini. Tetapi karena memang pada waktu itu sudah sepi, karena memang sudah tidak ada yang lewat di sana, nah ditunggu pun akhirnya kupon ini kembali lagi kembali ke kita, ini seperti yang penjelengan bisa sajikan.
10: Salah satu peserta Jalan Sehat, Ajeng, mengaku kecewa karena tidak memperoleh kupon. Ia berharap tahun depan penyelenggaraan lebih baik lagi. Untuk mengobati kekecewaan peserta, penyelenggara tetap mengapresiasi para peserta yang memakai kostum unik. Selain mendapat hadiah, juga memperoleh uang tunai langsung dari Gubernur Khofifah. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
16: Baik, terima kasih Dini. Guna memastikan keamanan saat peringatan Satu Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personil gabungan disiagakan melalui apel gelar pasukan Operasi Aman Suro 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati.
17: Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Aman Suro tahun 2026 dilaksanakan di alun-alun Kota Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan personil gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat menjelang rangkaian peringatan Satu Muharram di wilayah Madiun Raya. Apel tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi lintas sektor agar Operasi Aman Suro tahun 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama TNI, pemerintah daerah, serta Forkopimda Kota maupun Kabupaten Madiun untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada rangkaian kegiatan Satu Muharram. AKBP Wiwin menyebut, Operasi Aman Suro tahun 2026 akan fokus pada pengamanan kegiatan sejumlah perguruan silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Yang menyebut, tidak ada titik kerawanan dengan kategori tinggi di wilayah hukum Polres Madiun Kota, namun pihaknya tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi. Sebanyak 983 personil gabungan akan diterjunkan. AKBP Wiwin menegaskan, apabila terdapat oknum yang mengganggu situasi Kamtibmas, petugas akan melakukan tindakan tegas.
18: Ya tentunya kalau ada gerejon di wilayah Kota Madiun dan wilayah Madiun Raya, tentunya kita akan melakukan upaya tindakan represif. Penegakan hukum secara profesional. Karena kita jaga masyarakat kita, jangan sampai ada tebaran ancaman kepada masyarakat. Kami pastikan dari aparat Polres Madiun Kota dan Polres Madiun Kabupaten dan TNI bahwasanya Madiun Raya aman.
17: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntur menegaskan, apel gelar pasukan penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan, pengamanan kegiatan 1 Muharram perlu didukung kerjasama lintas sektor agar situasi tetap aman dan terkendali.
14: Sehingga hari ini digelar apel supaya apa, arahan dari seluruh pemangku kebijakan ini jelas. Tahun-tahun berjalan sebelumnya semuanya berjalan aman. Dengan adanya gelar apel ini tentunya harapan nanti ke depannya satu suro ini semuanya berjalan aman semuanya.
17: Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dalam apel tersebut. Hari juga menekankan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap peringatan bulan suro berjalan aman di kota maupun Kabupaten Madiun.
19: Dengan apel aman suro mudah-mudahan Kabupaten dan Kota Madiun selalu aman seperti yang kita dapatkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Apel ini sebagai salah satu bentuk bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat untuk bisa mengamankan aman suro di Kabupaten dan Kota Madiun.
17: Hari juga menilai kegiatan peringatan 1 Muharram memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
16: Festival Bambu Chapter Trimagetan kembali digelar. PMK pun mendorong kepedulian lingkungan sekaligus penguatan UMKM. Yusron Al-Fatah melaporkan.
20: Festival bambu yang digelar pemerintah Kabupaten Magetan kembali menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Memasuki penyelenggaraan ketiga, festival tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga sarana edukasi pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Pasalnya, kapasitas pembuangan akhir TPA di Magetan saat ini sudah overload. Karena itu menurutnya pengelolaan sampah tidak bisa hanya lagi bergantung pada TPA, namun harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Selain mengusung isu lingkungan, Festival Bambu juga menjadi wadah promosi berbagai potensi lokal. Beragam stand yang ditampilkan memperlihatkan kreativitas masyarakat mulai dari produk UMKM hingga pengenalan kembali pangan tradisional. Menurut Nani, kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM.
21: Ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tujuan jadi nanti warga masyarakat ini bisa mengelola sampah itu sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Magetan ini untuk pengelolaan sampah utamanya TPA-nya ini sudah overload. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengelolaan sampah ini harus selesai di tingkat desa maupun kelurahan gitu. Bambu itu maknanya sangat luar biasa. Semuanya bisa dipakai. Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini perputaran khususnya yang ada di Magetan ini akan lebih baik, akan meningkat.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saif Muklisun menjelaskan Festival Bambu digelar untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap besarnya manfaat tanaman bambu baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Menurutnya, bambu merupakan tanaman multifungsi.
22: Jadi, tadi disampaikan oleh Bupati, ini kan dalam langkah lingkungan hidup mengedukasi, kemudian juga untuk membangkitkan ekonomi, khususnya terkait dengan bambu. Kita punya ikon nanti Eko Bambu Park, yang mana sekarang masih tahap penanaman untuk menghidupkan namanya hutan bambu. Ini nggak bisa sekaligus. Selain sebagai fungsi ekonomi, itu juga sebagai fungsi ekologi menahan longsor, menyimpan air, kemudian yang terkini untuk perubahan iklim ini bisa menyerap karbon.
20: Kepala Dinas LH menambahkan, bambu telah lama menjadi salah satu produk unggulan Magetan, terutama yang berkembang di wilayah Ringin Agung. Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan Eko Bambu Park yang saat ini masih berada pada tahap penanaman dan pemeliharaan guna mewujudkan kawasan hutan bambu. Penyelenggaraan Festival Bambu melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, sehingga festival ini diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
16: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
23: Terima kasih Nindi.
0: Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Jember menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu ekonomi, program pemerintah, hingga revisi Undang-Undang Polri dan TNI. Berikut laporan Gea Debora.
1: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stika Subandi, BEM Universitas Setia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
2: Ini ialah merupakan akan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung, akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember, bersama kawan-kawan BEM Jember.
1: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
23: Kita ketahui ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan dan disampaikan pada kami, itu kami teruskan pada pemerintah pusat. Karena penghentian krisis ekonomi dan kegagalan fiskal dengan menurunkan harga bahan pokok BBM. Kemudian realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah dari hasil diskusi terutama masalah MBG dan KDMP. Ketiga, revisi Undang-Undang Polri serta menghentikan kriminalisasi. Keempat, revisi Undang-Undang TNI dan menghentikan perang teknik terorisme di ruang sipil. Itu yang menjadi tuntutan teman-teman. Di mana kami akan meneruskan tuntutan-tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI berupa presiden. Itu kita ketahui bahwa hari ini hampir semua di seluruh Indonesia serentak mengadakan aksi yang tidak jauh berbeda atau serupa.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli. Silakan Ruli.
24: Terima kasih Retno. Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prastia Akbar memiliki pilihan tim unggulan yang cukup berbeda, yang menjagokan Timnas Maroko untuk kembali mencetak kejutan pada ajang sepak bola terbesar dunia. William Nathan melaporkan.
25: Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brasil, Argentina atau Prancis yang menjadi pilihan utama perwira polisi tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan Timnas Maroko sebagai kuda hitam yang siap mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menebus babak semifinal seperti Piala Dunia edisi sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah dan ikatan emosional keluarga.
26: Kalau saya sebenarnya dari tahun 2018 ada kecintaan sama negara namanya Maroko. Jadi saya memang suka sejarah Maroko, Andalusia, dulu kan kerajaan Granada, Cordoba gitu. 2018 agak kurang performanya, 2022 kan kita tahu semua jadi juara 4 dan ya menakjubkan kita semua. Nah sekarang 2026 ini saya harap mereka jadi dark horse minimal seperti 2022 kemarin.
25: Okay.
26: Kebetulan ada kedekatan lagi karena orang tua kami kan sekarang kerja di Maroko.
25: Maroko sendiri memang memiliki rekam jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Momentum kebangkitan total mereka pecah pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan tampil fenomenal dengan menjabat gelar peringkat keempat dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
24: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Holili. Holili, silakan.
27: Baik, terima kasih Riza. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
28: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
27: Pada Pendengar dan pemirsa, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Irfan Yusuf meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepulangan jemaah berjalan lancar hingga akhir operasional haji. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
4: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Irfan Yusuf melakukan pantauan langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyambut kedatangan jemaah haji kloter 56 sekaligus meninjau seluruh alur layanan pemulangan yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPH Debarkasi Surabaya. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan jemaah haji kloter 56 yang tiba di Asrama Haji Surabaya. Menteri Haji dan Umroh kemudian meninjau secara langsung proses kedatangan jemaah, mulai dari penerimaan, pemeriksaan kesehatan, penanganan bagasi, hingga proses kepulangan menuju daerah asal. Menhaj Irfan dalam arahannya mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan hingga proses operasional berakhir.
5: Sebenarnya ini saya ditugasi oleh Kepulauan Surabaya untuk memastikan pelayanan tetapai para jemaah Indonesia harus sebaik-baiknya. Kami bekerja keras dengan timnya, teman-teman yang di sini, kemudian teman-teman semua bekerja keras untuk satu hal, memberikan pelayanan terbaik pada ibu bapak sekalian.
4: Sementara Ketua PPH Debarkasi Surabaya, Asadul Anam, menyebut pihaknya telah menerima kepulangan sebanyak 21.224 jemaah dan petugas atau 48% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya.
5: Debarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jemaah, mulai dari jemaah haji petugas Provinsi Jawa Timur, Bali, dan juga NTT. Jumlahnya persis 44.000, alhamdulillah. Kemudian tergabung ke dalam 116 kloter, dan saat ini sudah tiba 56 kloter, sejumlah 20.849 jemaah.
4: Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLT Kepala Kanwil Kemenhas Jawa Timur, sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad Asadul Anam, lalu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Haji Jawa Timur, Wiwit Samsul Hadi, dan juga ada Kepala UPT Asrama Haji Kelas 1 Surabaya, Ventin Istifaiyah, serta jajaran instansi yang tergabung dalam PPIH Debarkasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
28: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
27: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Superdap jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Noroh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

0: Sore hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan beberapa informasi kentongan sore ini.
1: Waktunya kentongan.
0: Mendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk menekan risiko bencana alam dengan menggandeng Australia melalui program strategi siap siaga untuk memanajemen kebencanaan sampai ke tingkat desa. Dan pembahasan kolaborasi strategis itu mendengar berlangsung di Gedung Negara Gerahadi yang dihadiri langsung oleh Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Dan menurut Deswanto Marbun, Head of Subnasional Program Siap Siaga, bahwa fokus program ini untuk meningkatkan kapasitas warga lokal mulai dari tingkat kecamatan sampai desa dalam menghadapi risiko bencana. Sebagai upaya konkret lapangan, program Siap Siaga berkolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur untuk merumuskan intervensi yang adaptif di level desa. Dengan contoh seperti menggelar simulasi menghadapi ancaman tsunami yang sukses digelar di kawasan pesisir Lumajang. Aksi tanggap bencana ini pendengar juga dipastikan terus berlanjut ke wilayah rawan lainnya. Dan Deswanto juga menyebut bahwa fokus simulasi pada bulan depan atau Juli mendatang akan dilanjutkan dengan mitigasi menghadapi bencana erupsi gunung yang berlangsung di Kabupaten Malang. Selain itu, pihak Konsulat Jenderal atau Konjen Australia juga berencana akan memperpanjang program tersebut yang berakhir pada tahun 2027 mendatang karena melihat Provinsi Jawa Timur memiliki peta kerawanan yang kompleks dengan 14 jenis risiko bencana. Saat ini pendengar, pengembangan program masa depan tengah dirancang dan tengah dikonsultasikan secara intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan beralih ke informasi selanjutnya pendengar, semakin banyak ragam komunitas perempuan yang tertarik mendalami masalah kebencanaan di BPBD Jawa Timur setelah Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Jawa Timur dan DWP Setda Prof Jatim. Saat ini giliran komunitas ibu-ibu muslimat NU di Kota Surabaya yang melakukan kunjungan pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi BPBD Jawa Timur. Sekitar 100 anggota muslimat NU Kota Surabaya yang juga terdiri dari pimpinan cabang dan juga perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan di Surabaya terlihat begitu antusias untuk mengikuti proses pembelajaran kebencanaan. Dan Kalaksa BPBD Jawa Timur dan juga Sekretaris BPBD Jawa Timur Andika Nurahmat si Sudikda ini juga mengatakan bahwa berbagai materi kebencanaan diberikan dalam kegiatan edukasi bencana mulai dari pengenalan ragam jenis bencana, pertolongan pertama gawat darurat hingga simulasi gempa bumi dan pemadam kebakaran. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Lili Fadila mengaku merupakan hal yang surprise begitu ya dengan adanya fasilitas pembelajaran kebencanaan yang dimiliki BPBD di Jawa Timur. Ia juga tidak menyangka jika di Jawa Timur ada fasilitas edukasi bencana yang sangat lengkap, mulai dari tenda pendidikan bencana hingga simulator gempa. Dan Sekretaris BPBD Jawa Timur Andika Nurahmat Sidikda juga menyampaikan terima kasih kepada para muslimat NU Kota Surabaya yang juga telah mengikuti pembelajaran kebencanaan di area Taman Edukasi Bencana BPBD Jawa Timur. Karena menurutnya edukasi ini penting, karena merupakan penanganan bencana tidak bisa hanya dilakukan pemerintah atau BPBD saja, namun juga perlu keterlibatan segenap masyarakat termasuk kelompok muslimat NU khususnya di Kota Surabaya. Dan informasi terakhir pendengar, kami hadirkan bencana gempa bumi kerap datang tiba-tiba tanpa ada yang tahu kapan pastinya. Dan kondisi ini tentu saja memicu tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur untuk terus memburu inovasi teknologi mitigasi bencana terbaru demi melindungi warganya. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bahwa tim BPBD Jawa Timur mengawali kunjungan kerja mereka di kantor BPBD Kabupaten Klaten. Karena di tempat ini para personel mendapat sambutan hangat sekaligus paparan laporan mengenai berbagai prestasi dari BPBD setempat. Dan menurutnya, Kabupaten Klaten saat ini sukses mencetak 100% kecamatan tangguh bencana. Selain itu, mereka juga berhasil menerapkan sistem perawanan air hujan untuk mengatasi kekeringan, serta memasang early warning system atau EWS berbasis gas radon untuk memetakan potensi gempa. Teknologi mutakhir ini yang langsung mencuri perhatian dari tim Jawa Timur. Dan guna mengupas tuntas cara kerja alat tersebut, rombongan Jawa Timur juga bergeser ke Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM. Dan Profesor Sunarno, guru besar UGM, juga mengatakan bahwa setiap aktivitas tektonik para gempa selalu melepaskan gas radon dari dalam kerak bumi ke permukaan dengan intensitas tinggi. Gas alami yang tidak berwarna dan tidak berbau ini menjadi indikator utama. Alat ciptaan UGM juga mampu menangkap lonjakan radiasi gas radon secara akurat sebelum patahan bumi bergeser. Pendengar, demikian informasi Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interpon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Waktunya Kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Tepat pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami ajak Anda untuk update ya, untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya sore hari ini, yang beberapa titik terpantau masih ramai lancar aja, bahkan cenderung lengang di beberapa titik di kota Surabaya. Pokoknya Surabaya itu kalau udah musim liburan ya, tanggal merah itu selalu sepi. Gak kayak musim weekday ya, ketika jam-jam pulang kantor, jam-jam berangkat kantor tuh udah macetnya, harus memanjangkan sabar gitu ya. Sore hari ini Surabaya dan sekitarnya masih ramai lancar aja. Pendengar, ada beberapa titik kemacetan karena adanya traffic light, salah satunya di kawasan Jalan Darmo Surabaya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Ahmad Yani mulai dari flyover Waru, Gedangan Ahmad Yani, kemudian mengarah kawasan Wonokromo, Jalan Darmo, kemudian sampai Jalan Basuki Rahmat, Jalan Tunjungan sore ini masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran juga masih ramai lancar aja. Belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kalaupun ada, pasti di titik-titik traffic light saja di kawasan tersebut. Sementara itu di kawasan Kenjeran mengarah kawasan Gedung Cowok ya, sore hari ini juga masih ramai lancar. Sampai mengarah kawasan Jembatan Suramadu masih ramai lancar aja. Hair Muhammad, kemudian mengarah kawasan Maijen Sungkono masih ramai lancar. Sore hari ini kawasan Gedung Sari mengarah kawasan Mastrip ya, sampai mengarah kawasan Wiyung masih ramai lancar aja sore ini. Kemudian Dupak Demak juga masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Selamat sore.
1: Lu kenal Vero Nikako, Veronica yang ostrom, wanona niko.
0: Okay,
1: sebelum hujan sediakanlah aku.
0: Iya, sedih, aku sedih sebelum hujan. Ada nih lagunya, bentar lagi mau Dini putar ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bang Kobar.
1: Dini sehat ya.
0: Sehat,
1: tadi mau telepon sama Bulura lu, Mbak Dini.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa gak diangkat tadi, Mbak Dini?
0: Diangkat tuh? Gak ada suara
1: yang diangkat, ini ngopong yang dikuin, punya aku diambekan.
0: Oh, aduh, saya tuh gak tahu karena ada Mas Fahri PA-nya ya.
1: Oh, aja sekarang bukan presiden tuh, ada asistennya ya. Berarti penyiar juga ada asistennya.
0: Harus dong ya.
1: Thank you so much.
0: Thank you Bang Kobar ya. Dini nih gak tahu soalnya gak pilih-pilih angkat telepon gitu ya pendengar ya. Karena memang di teleponnya ini adalah telepon manual. Di 0315345474 ini adalah telepon manual. Jadi kita gak ngerti namanya siapa, gak ada deteksi namanya gitu ya. Gak ada deteksi nama dan juga gak ada deteksi yang lain-lainnya. Jadi pokoknya semuanya itu apa kata pengarah acara gitu ya. Terima kasih untuk atensinya ya Bang Kobar ya, terima kasih ya. Kemudian ya, kita update dulu untuk informasi cuaca sore hari ini. Jam 18 waktu Indonesia Barat sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya ini masih ada di berawan ya, dan juga masih cukup berawan sih ya, agak sedikit mendung ya di sore hari ini. Tapi kalau ke kawasan Wonokromo ini masih cerah ya sampai nanti 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian lepas dari 19 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat diprediksi akan berawan ya, dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi lumayan adem sore hari ini sampai nanti malam, ini lumayan adem ya. Barangkali Anda malam ini ada agenda untuk nonton bola ya, karena nanti malam RRI Surabaya ini juga relay bola begitu ya. Tapi hanya disiarkan di radio terestrial aja, hanya di analog aja pendengar ya. Jadi enggak disiarkan di ini ya, di streaming. Jadi kalau Anda mencari di streaming itu pasti enggak ada gitu ya. Oke, kemudian nanti malam itu jadwalnya Prancis versus Senegal, dan juga nanti jam 8 pagi ya ada Argentina versus Aljazair pendengar. Dari nanti yang disiarkan oleh RRI adalah jam 2 pagi ada Prancis versus Senegal, dan nanti jam 8 pagi besok ya itu ada Argentina versus Aljazair ya. Anda bisa menyimak ya di 99,21 RRI Surabaya. Ya, kenal informasi dan inspirasi. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan update juga informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter sore hari ini.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Ayo Tingkatkan Amalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pertama dalam ikhlas itu yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala dan takutnya siksa. Kedua, tingkatan yang pertengahan dari ikhlas itu orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang tertinggi adalah orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan para shiddiqin, dan ini yang sangat sulit sekali. Memang kita bertahap untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi itu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan latihan-latihan atau riadah-riadah rohania yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan taubah, taubah wajib untuk dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Mengakhirkan taubat dan terus-menerus berada dalam dosa yang keliru. Jadi kita kalau mau bertaubat, nanti saja, sebagaimana hal tersebut. Karena apa? Setan ingin memperdaya manusia. Yang kedua, syirik adalah kekufuran, bid'ah adalah perkara akidah, dan tidak mencontohkan Nabi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, memperbanyak perbuatan mubah dibolehkan, melakukan ketaatan yang kurang diutamakan dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat tentang taubat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus senantiasa as-siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, kita harus tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan serta menolak apa yang tidak diinginkan, dengan disertai dengan sikap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Pendengar RRI yang berbahagia, ada ridha. Ridha yang merasa cukup dengan segala sesuatu pemberian Allah, waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara dan perbuatan. Ridha dengan qada dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pendengar RRI yang berbahagia, hal-hal yang terkait dengan taubat memang banyak sekali tingkatan-tingkatnya. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu orang yang mendustakan agama?

Pendengar, Anda masih mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih ditemani Dini Wardani, pendengar, dan kami masih mengundang interaksi Anda 0315345474 dan juga di 08133 1 4 kali 992. Dan kami mengajak Anda untuk update ya di sore hari ini, mendengar, akses jalan kabupaten yang menghubungkan 6 desa di Kabupaten Bangkalan mengalami kerusakan parah akibat longsor. Kondisi ini juga mengancam kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus berpotensi memutus jalur utama yang selama ini menjadi penghubung antar desa. Longsor terjadi di jalan poros kabupaten yang menghubung antara desa Peterongan, Daleman, Telok, Belanteran, Alas Rajeh, dan Kelbung. Material tanah ambles sepanjang sekitar 30 meter dengan ketinggian mencapai 5 meter. Jalan itu, pendengar, merupakan akses vital bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil pertanian. Menindaklanjuti laporan warga, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan ini, Muhammad Mosleh, juga langsung ke lokasi untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Ia juga melakukan penanganan darurat secara swadaya agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses masyarakat tetap dapat digunakan. Menurutnya, longsor dipicu kondisi tanah yang labil sehingga terus mengalami pergeseran. Situasi ini, pendengar, juga diperparah oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ketua DPD juga menjelaskan bahwa retakan tanah ini terus berkembang sehingga merambat ke badan jalan yang sebelumnya juga pernah mengalami perbaikan.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih dalam kondisi aman. Meski terjadi lonjakan pembelian Pertalite pasca kenaikan harga BBM non-subsidi. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan peningkatan antrian di sejumlah SPBU dipicu peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran

0: Akibat kejadian tersebut, satu ruang dapur beserta sejumlah peralatan memasak mengalami kerusakan akibat terbakar. Meski demikian, tidak menimbulkan korban jiwa. Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada saat menggunakan peralatan memasak berbahan bakar gas. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Sempurna dari Andre and the Backbone ini kayaknya nggak pernah gagal buat didengerin kapan aja gitu ya. Apalagi saat sore hari ini, Surabaya saat ini sudah mulai redup gitu ya. Kalau anak senja, ini kayaknya senjanya udah hilang. Dan ada masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Mendengar kami juga masih mengundang interaksi Anda di 0315345474 dan juga di 0813314992. Liburan dan kalau kita lihat besok udah masuk kantor lagi gitu ya. Besok sudah beraktivitas lagi gitu ya. Dan libur tanggal merah ini mendengar memang kalau di kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih ya bisa dibilang masih sepi ya. Tapi di mal-mal memang masih ada sih ya, ada yang cukup ramai. Salah satunya adalah di Tunjungan Plaza Surabaya dan juga di kawasan Delta Plaza Surabaya juga cukup ramai ya. Kalau Tunjungan Plaza otomatis TP gitu ya, ini cukup ramai. Nah pendengar, kalau bagi masyarakat kota Surabaya, jalan-jalan ke mall ini masih menjadi salah satu hiburan begitu ya. Hiburan untuk ketika suntuk gitu ya, pengen jalan-jalan yang deket-deket aja. Nah karena Surabaya ini banyak sekali mallnya, sehingga mau gak mau ya liburannya pasti jalan-jalan ke mall gitu ya. Tapi pendengar, kalau kita jalan-jalan ke mall ini tidak hanya untuk sekadar jalan-jalan aja atau buang uang aja, buang duit aja. Nah ada yang bisa dilakukan ketika kita liburan alias jalan-jalan ke mall ya. Karena kalau mau ke luar kota jauh ya kan, apalagi liburannya cuma sehari aja, jadi nanggung banget gitu gak sih kalau seandainya jalan-jalan keluar kota. Nah daripada bingung, kita jalan-jalan ke mall pendengar. Nah kira-kira kapan sih Anda terakhir ke mall, atau mungkin baru aja ke mall, atau saat ini lagi di mall? Kalau kita jalan-jalan ke mall pendengar, tidak hanya untuk membeli sesuatu yang pengen kita beli aja, tapi juga bisa membuat olahraga alias jalan kaki di mall pendengar. Nah jalan kaki dengan berkeliling mall ini juga merupakan aktivitas yang cukup menyenangkan bagi beberapa orang. Jadi jalan kaki mungkin kalau kita lagi sering banget dengerin atau mungkin lihat atau FOMO gitu ya, pelari culture atau mungkin pejalan kaki culture yang pengen jalan kaki aja di mungkin di lapangan Tor, mungkin kalau kawasan Surabaya, lapangan Koni, lapangan Bogowonto, kemudian lapangan Unesa, lapangan mana aja lah ya. Tapi kalau lagi gak kepingin panas-panasan, jalan kaki di mall ini juga menjadi salah satu pilihan untuk berolahraga. Jadi gak ada alasan untuk mager berolahraga, karena olahraga yang paling simple, paling menyenangkan dan gak butuh biaya banyak ya adalah jalan kaki gitu ya. Karena jalan kaki ini merupakan olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang, asalkan mereka ini punya effort aja, punya kemampuan atau punya niat gitu ya, punya niat, punya kemauan untuk jalan. Jadi olahraga jalan kaki menjadi salah satu olahraga yang masih banyak digemari. Karena olahraga ini tidak melulu dilakukan di lapangan aja pendengar, atau mungkin pusat kebugaran seperti nge-gym dan lain sebagainya. Karena jalan kaki di mall ini juga termasuk olahraga yang dengan mudah kita lakukan. Dan ada banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan ketika kita jalan kaki ya di mall. Salah satunya adalah untuk mencegah risiko penyakit. Nah, durasi olahraga kira-kira berapa menit sih kalau untuk jalan-jalan di mall? Dilansir dari Klik Dokter pendengar, kalau untuk jalan-jalan di mall ya, durasi olahraga yang disarankan untuk mengurangi risiko penyakit adalah antara 150 menit per minggu ya. Per minggu loh ya, bukan per hari. Dan Anda juga bisa membaginya menjadi olahraga 30 menit sehari, sebanyak 5 kali dalam 1 minggu. Dan olahraga ini tidak harus dilakukan di lapangan atau pusat kebugaran aja pendengar. Di dalam mall Anda juga bisa melakukan aktivitas sehat sambil cuci mata. Dan faktanya dengan berjalan kaki di mall selama 30 menit ya, ini sama seperti kita sudah melakukan olahraga yang dianjurkan oleh para ahli. Dan tentunya olahraga di mall ini bukan hanya sekadar olahraga untuk beli pakaian atau mungkin untuk beli sesuatu atau mungkin
untuk beli makanan aja, tetapi ini juga ternyata olahraga yang cukup direkomendasikan oleh pakar untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, mendengar. Oleh karena itu, jalan kaki di mall ini juga menjadi salah satu pilihan ya, salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu pilihan yang bisa Anda lakukan. Dan meskipun Anda lagi bosen di rumah gitu ya, pengen jalan-jalan, jalan-jalan kemana sih enaknya? Ya udah jalan-jalan di mall aja, walaupun gak beli apa-apa, walaupun cuma beli es teh aja, tapi setidaknya jalan-jalan di mall ini sudah cukup untuk dijadikan salah satu pilihan olahraga untuk kita bisa menggerakkan tubuh gitu ya, dan tanpa kita capek-capek ya. Ada apa aja sih manfaat-manfaatnya untuk jalan-jalan di mall, dan juga tipsnya agar kita bisa jalan-jalan di mall? Nanti Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: Masih membahas seputar jalan kaki di mall ya. Gimana sih kalau kita ini lagi kepingin jalan kaki tapi gak kepingin panas-panasan, gak kepingin di luar ruangan karena sumuk kalau kata orang Jawa. Dan lagi FOMO banget sama yang namanya pelari culture, pejalan kaki culture. Nah ternyata benar, jika dilakukan dengan cara yang tepat, jalan kaki di mall, nah udah jalan kaki di mall lagi ya, ini terbukti bisa memberikan manfaat sebagai banyak masyarakat yang merasa bahwasanya mending jalan kaki di mall daripada jalan kaki di luar ruangan gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa gak terpengaruh cuaca. Artinya kalau di luar ruangan alias outdoor itu ya, itu pasti kehujanan, kepanasan. Nah kalau dalam mall, pejalan kaki ini bisa berpakaian dengan nyaman dan tidak perlu khawatir dengan angin, hujan, panas atau mungkin sumuk gitu ya. Dan yang pasti jalan kaki dalam mall ini juga gak perlu khawatir dengan ancaman tertabrak mobil atau motor atau kendaraan. Karena apa? Karena di mall ini aman dari lalu lintas gitu ya. Jadi aman, tidak ada persimpangan untuk menyeberang dan tidak ada kaca pecah atau semak-semak yang menghalangi jalan. Dan yang pasti jalan kaki di mall ini bisa membuat kita lebih aman dan juga bisa membuat kita lebih produktif. Dan yang pasti dalam mall ini pasti ada banyak sekali tersedia makanan begitu ya. Nah dengan banyaknya gerai makanan maka kita ini lebih gampang untuk gak kelaparan. Jadi artinya kalau di jalan kaki lapar capek, ah udahlah tinggal beli makan aja. Dan yang pasti kalau jalan kaki di mall ya, ini gak ada tekanan untuk bergerak lebih cepat atau lambat karena semuanya ini ada banyak orang yang sama-sama jalan, jadi gak harus buru-buru, ayo cepetan-cepetan, gak ada yang gitu ya. Halo, oke, terima kasih. Kemudian, apa sih tipsnya ketika kita jalan kaki di mall, pendengar? Yang pasti adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dilansir dari Klik Dokter. Jangan lupa untuk memulai dengan langkah ringan sebagai pemanasan antara 3-5 menit. Karena jalan kaki itu harus ada pemanasannya, gak cuma sekadar jalan-jalan aja. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Cantik. Oh, terima kasih Mama Yu yang juga cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Dini.
0: Oh, boleh dengan senang hati Mama Yu. Mama Yu suka jalan kaki enggak?
1: Suka.
0: Mm-mm. Biasanya jalan kaki di
1: mana? Kalau dulu. Mm-mm. Mau ke pasar.
0: Oh, baik.
1: Kan deket. Dulu tuh. Uh-huh. Cuma aku kalau jalan tuh cepet banget. Kayak apa ya? Uh-uh. Kayak setengah lari gitu.
0: Kenapa Mama Yu? Iya. Dikejar siapa sih Mama Yu?
1: Ya emangnya orangnya lincah gitu loh, Mbak.
0: Oh, baik. Jadi mending cepet-cepet kalau mau ke pasar atau ke mana gitu. Uh-huh. Mending jalan kaki ya Mama
1: Makanya.
0: Yu?
1: Makanya. Soalnya deket kan. Mm-mm. Abis apa? Itu keringat sama okay. Di wajah.
0: Mm-mm. Manfaatnya keringat apa bagi Mama Yu kalau jalan kaki itu Mama Yu?
1: Kenapa?
0: Manfaatnya apa bagi Mama Yu kalau jalan kaki? Mm-mm. Ya, halo Mama Yu?
1: Ya.
0: Iya. Mama Yu manfaatnya apa kalau jalan kaki buat Mama Yu?
2: Ya biar sehat, terus tubuh kan ada gerakan gitu.
0: Oke. Mm-hmm. Ini sabar dulu yang telepon ya, karena kalau lagi ngangkat telepon WhatsApp, telepon biasanya lagi nggak bisa masuk. Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Itu kalau di mall kan selain cuci mata ya, cari yang ada diskon 50%.
0: Oke.
1: Okay. Carinya gitu.
0: Jadi
1: kalau ada yang 50% beli, kalau enggak ada ya enggak gitu aja. Emang enggak pernah jajan.
0: Oh, baik. Jadi suka jalan kakinya aja gitu ya Mama ya, suka jalan-jalannya aja ya. Oke, baik. Terima kasih.
1: Diskon 50%. Oke, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Mama. Selalu.
1: Oh, barengan kita. Doain, semoga mendapat pendamping yang sayang, amin. Setia. perhatian dan tanggung jawab.
0: Amin, irbal amin.
1: Karena itu berkaitan. Kalau sayang pasti setia. Kalau setia pasti perhatian. Kalau perhatian pasti tanggung jawab. Kan berkaitan. Terima kasih,
0: Santi. Terima kasih, Mama Yu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, irbal amin. Sehat selalu, Mama Yu. Terima kasih banyak. Halo, selamat sore. Halo Budian, ciwol-ciwol. Tadi Budian bukan yang telepon pakai ini ya, pakai WhatsApp tadi atau telepon biasa tadi ya? Oh benar. Soalnya kalau lagi ngangkat telepon di WhatsApp, kemudian telepon biasanya tuh mati tiba-tiba gitu. Oke. Kenapa Budian?
3: Langsung pindah di 74.
0: Oh langsung pindah ke 74. Oke. Budian suka jalan kaki nggak?
3: Hampir setiap pagi dong.
0: Oh, kemana tuh rutenya?
3: Ya, dekat-dekat sini aja perumahan, muter 7 kali kayak orang tawaf.
0: Oh alah, tawaf, Re. Nggak suka jalan-jalan ke ini, ke mall?
3: Enggak.
0: Enggak, kenapa tuh?
3: Mendingan juga ke pasar.
0: Ke pasar ya. Jalan kakinya ya?
3: Iya.
0: Oke, apa sih manfaat yang dirasakan Budian kalau jalan kaki?
3: Ya, badannya lebih seger. Apa kalau pagi kan berkenyang kan badannya jadi sehat. Yang habis jalan terus cari makan.
0: Baik, habis itu cari makan terus gak jadi diet lah habis jalan kaki.
3: Jalannya agak cepet tapi gak pelan-pelan agak cepet jadi dia berkeringat.
0: Oh gitu.
3: Sampai setiap pagi itu kalau aku loh ya. Jalan gitu di sekitar komplek rumahan, keliling 7 kali, tapi agak cepat, jadinya kan berkeringat. Kalau setelah itu, badan jadi seger, enak gitu loh.
0: Baik.
3: Nafas juga rasanya tuh plong, lega enak.
0: Oh gitu.
3: Hanya udara pagi. Aku kan punya asma mbak Bini.
0: Oh gitu.
3: Ya jadi setiap pagi tuh, biasanya kan berolahraga. Ya itu dari jalan, agak cepat 7 kali, sambil tarik nafas, dikeluarin.
0: Baik.
3: Baru-baru ini juga rasanya enak kalau kena udara pagi itu sejuk.
0: Oh gitu, jadi gak sesek lagi gitu ya.
3: Iya.
0: Baik. Tapi rutin gak sih Bu, setiap hari atau gimana?
3: Iya, setiap pagi. Tapi kalau subuh itu langsung.
0: Baik.
3: Langsung jalan, gak pakai sandal malah.
0: Gak pakai sandal malahan ya. Oke.
3: Apalagi kalau kena padu-padu kulit itu enak sekali.
0: Baik.
3: Sama dengan terapi itu kan.
0: Nanti pulang-pulang bawa dadar jagung, ote-ote, tahu isi gitu.
3: Iya. Pulang-pulang udah kenyang.
0: Udah kenyang. Baik. Oke, Budian, terima kasih. Hari ini sampai jam 20 ya.
3: Oh, kita sampai jam 20.
0: Oh, jangan. Enggak pulang aku nanti. Iya, kalau enggak salah belum lihat jadwal ini. Ini harusnya jadwalnya Kak Celia soalnya.
3: Oh gitu, kirain Kak Celia. Kalau Kak Celia libur aja.
0: Oh, suruh libur.
3: Ya, jadi minta ciwol-ciwol aja ya.
0: Oh, ciwol-ciwol. Baik, terima kasih Budian.
3: Pulang aja nanti. Pulang aja kamu.
0: Oh, jangan. Iya kan. Oh, sedih aku lah, gak ada temennya nanti aku.
3: Kan banyak pendengar nanti yang on air.
0: Oh, baik. Kalau begitu, coba kita intip dulu jadwalnya hari ini siapa sih? Oh iya, benar Kak Jo hari ini. Dong.
3: Jadi kan udah datang jam segini orangnya.
0: Belum. Udah datang sih, iya benar.
3: Udah datang. Iya, biasanya itu. Masuk di 24.
0: Harus
3: Mas Wahyu yang
0: dia. Harus on air dulu Kakak Ju menyapa semuanya.
3: Biasanya gitu.
0: Baik.
3: Kenyangnya apalagi kalau Mbak Ane jalan udah.
0: Akhirnya duet ya, duet maut.
3: Ada terus ya.
0: Baik, terima kasih banyak Budian. Siap selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar, terima kasih untuk atensinya. Ada Budian, ada Mama Yu di sore hari ini. Dan kita dengarkan dulu Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Dengan bersabar, seseorang akan tahu seberapa besar kekuatan batinnya.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau bicara seputar Piala Dunia ya, ternyata demam Piala Dunia 2026 ini juga dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Surabaya, pendengar. Salah satunya adalah Warkop Pitulikur di kawasan Jalan Bagong yang memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dengan cara menggelar acara nonton bareng atau nobar. Dan suasana warung kopi ini juga disulap bernuansa sepak bola dan juga menghadirkan berbagai dekorasi bertemakan Piala Dunia yang lengkap dengan layar lebar untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman bagi para pengunjungnya. Konsep ini juga terbukti mampu menarik perhatian masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan bersama teman, keluarga maupun komunitas pecinta sepak bola. Pemilik Warkop Pitulikur, Husein Ghazali atau yang akrab disapa dengan Cak Cong, ini mengaku jumlah pengunjung mulai meningkat sejak bergulirnya Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda penggemar Piala Dunia juga?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi.

0: Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
2: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pada yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Dongguk hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bonds, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik.

0: Pertama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
1: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
2: Ketemu investor di mainland China maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
1: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
4: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa terjadi.
5: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah latar dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
6: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
4: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazo untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
9: Karena kan indikasi merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
8: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
10: Baik, Mas Lukman, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
11: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
10: diketahui secara suhu jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
12: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
13: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Dan persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tansu Cikgu di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10 pada dini hari.
12: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
14: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
12: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat ke Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat
4: yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber, pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 19:31 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mimbar agama Katolik bersama dengan Suster Yuli dengan tema Hati Penuh Belas Kasihan. Dari studio Perusahaan TRR Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini bersama saya, Suster Yuli, kita akan membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendaknya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, kita semua dipanggil Tuhan untuk mengikuti Dia. Panggilan sebagai pengikut Tuhan tidak mudah, tetapi Tuhan memberi kita kekuatan. Mari kita lambungkan sebuah lagu, Kau Dipanggil Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini mengambil tema Hati Penuh Belas Kasihan. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, situasi zaman sekarang ini membawa kita berada dalam masa-masa sulit. Seperti kita rasakan bersama dampak ekonomi global yang melanda, di mana harga bahan bakar dan bahan pokok semuanya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Banyak pekerja yang di-PHK karena perampingan. Dan kita tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Orang-orang miskin di dunia ini sangat banyak. Tetapi para pekerja yang rela berkorban dan membantu mereka sangat sedikit. Bisa dikatakan ada ketidakseimbangan. Seperti para rasul yang dipanggil Yesus. Mereka yang memiliki dalam hidup dipanggil oleh Yesus untuk membantu mereka yang berkekurangan. Mereka adalah sesama kita yang hampir tidak mampu mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, dikisahkan bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan akan situasi yang senada dengan situasi kita saat ini, di mana ada begitu banyak orang yang terlantar, digambarkan bagai domba yang tak bergembala. Para rasul yang Yesus panggil bukanlah orang kaya,
mereka adalah orang biasa, nelayan, pemungut cukai, dan pendosa. Tetapi Yesus telah memilih mereka hanya karena mereka mendengarkan panggilannya. Tanda zaman saat ini pun memanggil kita untuk mendengarkan panggilan Yesus, untuk memberi makan kepada yang lapar, berbagi berkat kita sekecil apapun kepada sesama kita yang membutuhkan. Menjawab panggilan Yesus tersebut, sudahkah kita peka dan tanggap untuk menanggapi panggilannya? Menjadi berkat bagi sesama sebagai bentuk perpanjangan saluran rahmat Tuhan yang tercurah melalui diri kita. Mari mengembangkan semangat berbagi dalam hidup bersama. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menanggapi bisikan suaranya yang menggema lembut di dalam hati. Para pendengar yang terkasih, mari kita lantunkan sebuah lagu, Aku Dengar Bisikan Suaramu.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Hati Penuh Belas Kasihan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini akan kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Putramu, Engkau mengingatkan kami para murid-Mu untuk berjaga-jaga dan selalu siap sedia menyongsong kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Semoga berkat daya surgawi, kami dapat mengabdi Engkau dengan jujur dan setia sebagai pengikut Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

Pendengar, saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dengan judul Pak Manto, persembahan dari RRI Padang. Dan selepas itu nanti kita akan ajak Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras dan juga Ruang Rindu hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu

0: Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
1: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
1: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
1: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
1: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita. Gak bersyukur, mana dia udah mau nikah juga.
1: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
1: Ya, yang bersangkutan aja yang gak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
1: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
1: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama, ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun, lah.
2: Lah, 12 tahun, pak?
3: Iya.
2: Sudah lama juga, ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Emang, penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf, Pak. Bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa, kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya.

0: Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu gak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih gak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
0: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
0: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dengan para pemain, Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang. Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator, Rita Ismail. Teknik rekaman, Aulia Ramadhani. Teknik editing, Kamil Irman. Dan sutradara, Gus Pri Azwar.
3: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
4: Sayang, kenapa?
3: Keluarga.
5: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
3: Misteri.
6: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is. Anak kecil nangis.
3: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta sudah kita nikmati bersama. Dan selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program Ngobras ya, Ngobrol bareng Juan Yuanda. Kalau malam hari ini ada yang mau disampaikan ya, ada yang mau cerita-cerita, ada yang mau curhat gitu ya, boleh langsung aja. Malam hari ini saya tunggu sampai jam 9 malam. Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Wahyu? Chan. Oh iya, biasanya itu kan kalau satu Muharram atau mulutan, ya kan? Itu identik dengan apa? Kalau menurut kamu sendiri mulutan itu identik dengan apa sih?
1: Bukan mulutan.
0: Bukan ya, satu Muharram ya.
1: Tahun baru Islam.
0: Oh ya, itu biasanya identik dengan apa?
1: Itu identik kalau di aku sekarang itu adalah mandi.
0: Identik dengan mandi?
1: Ya, mandi kembang.
0: Oh gitu.
1: Kemarin meskipun orang tua nggak datang, cuma memang udah diminta untuk sediain mandi dan segala macam. Katanya buat pertama buang sial. Terus habis itu ya kayaknya sih
0: bisa mendekatkan jodoh nggak sih?
1: Aku nggak ngerti sih. Tapi yang pasti buang sial karena kita harus kayak lahir kembali. Nanti itu insya Allah katanya sih ya rezekinya itu nanti mulai dari nol lagi, lancar lagi gitu.
0: Mantap. Terus ya kan? Udah kamu lakukan hal itu?
1: Kemarin kan udah.
0: Oh udah ya, itu harus malamnya sebelumnya.
1: Enggak malamnya
0: jam. Jadi berapa? Tanggal, ada jamnya
1: kan tanggal 15, ya? Tanggal 16 malam. Tanggal 16 tank itu mandi
0: jam 12 malam. Oh wow.
1: Agak horor sih ya. Maksudnya bukan horor yang dalam artian apa-apa ya. Maksudnya
0: agak mistis.
1: Horor bukan mistis. Okay, horornya ya. Itu adalah takut rematik, Wak, kita. Langsung lanjut. Begitu saudara,
0: mandi kembang di tengah malam.
1: Dahsyatnya. bukan. Jadi gitu karena enggak tahu ya, karena mungkin sekarang kan ya you know lah ya.
0: Iya, kan juga lagi dingin-dinginnya nih ya. Cuaca di luar sana juga lagi dingin banget.
1: Jadi kemarin itu karena memang orang tua telepon gitu kan, suruhnya dia ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi karena mereka enggak bisa datang, biasanya dimandiin. Maksudnya orang tua yang memandikan anaknya gitu. Tapi karena memang orang tua itu enggak ada, maksudnya
0: kan jauh sendiri. Kita udah gede, kenapa harus dimandiin orang tua?
1: Gak tahu, katanya sih gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Sama bubur suro.
0: Bubur suro.
1: Kita ada bubur suro juga.
0: Itu bubur yang warna merah gitu gak sih? Atau
1: bukan bubur merah putih loh ya?
0: Bukan, bubur apa? Bubur suro, bubur putih aja kan?
1: Mungkin bisa dilihat di Google saja daripada saya bingung untuk menjelaskannya.
0: Tapi masih ada di tempat kamu, masih sampai sekarang tradisi seperti itu masih ada?
1: Kalau bubur suronya masih, tapi kalau mandinya mungkin hanya beberapa orang aja. Karena mungkin kalau aku kan karena ibu kan dari Jogja ya.
0: Oke. Okay. Kalau tergantung dari kamar mandinya.
1: Enggak.
0: Karena sama kameranya agak susah ya, Wak.
1: Iya benar.
0: Sempit.
1: Kan badan kita kan segerbong semua.
0: Dua orang udah gak muat jadinya. Gimana dong ya kan? Tapi itu sejak kapan sih kamu melakukan tradisi seperti itu?
1: Kalau suruh ini baru ya.
0: Baru.
1: Kadang kan ya memang baru.
0: Oh,
1: sama ibu itu kan baru.
0: Baru, iya. Jadi baru dilakukan. Kamu sempat merasa aneh gak sih pertama kali ngelakuin ritual seperti itu? Ritual.
1: Ya ampun. Gak sih, karena memang ya kalau di maksudnya ya memang disuruh sama orang tua ya udah deh gitu aja.
0: Tapi tetap sial ya.
1: Ketemu Anda.
0: Aduh, saya jadi penyebab sial nih ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita terima telepon dulu ya, Pak ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Iya.
2: Ngobrol
0: santai dengan Wahyu Adi Yuanda. Iya, dan Wahyu Chan.
2: Itu Kiai saya kok
0: tunggu kesana. Kiai saya. Wah, wow. Agak meteni ya.
1: Horor.
0: Gimana Bu Siti, kalau tadi Wahyu Chan katanya ritualnya itu mandi kembang jam 12 malam. Kalau Bu Siti mandi apa, Bu? Mandi garam.
2: Joko boleh mandi kembang.
0: Oh. Oh tuh, kalau saya Joko boleh. Ya. Kamu Joko boleh.
1: Joko tengkir.
2: Kalau saya dibiasain sama orang tua, kalau satu suro nggak ada aral. Puasa.
0: Mm-hmm. Oh, puasa.
1: Iya, kalau puasa iya pasti. Puasa juga.
0: Puasa juga. Hmm. Jadi selain
1: puasa aja juga.
2: Oh. Lagi kembang, saya sudah jadi ibu-ibu.
0: Oh, terus mandi apa kalau ibu-ibu mandi
1: rematik,
0: apa?
1: Rematik tadi, rematik mandinya malam.
2: Mandi air hangat
0: aja. Oh, mandi air hangat. Mungkin mau dicampur sama kembang-kembang melati atau kembang apa mawar atau kembang apa sedap malam misalnya. Sedap malam. Gak pakai kembang ya, tapi
2: kalau Cak Wahyu tuh boleh, itu kan masih Joko.
0: Oh ya, kalau Cak Wahyu memang masih Joko, tong-tong lagi ya. Tapi ibu, Bu Siti, apa Bu Siti juga mandiin kembang anaknya tengah malam gitu? Lah kan anaknya juga masih Joko, kenapa gak dimandiin aja?
2: Iya Cak.
0: Oh, saya kecil loh. Oh,
1: bayi.
0: Oh, masih bayi.
2: SMP.
0: Oh,
2: SMP anak saya.
0: Oh, lah SMP kan udah gede tau berarti.
2: Gede, bukan durung wayahe.
0: Durung wayahe nanti ya. Kalau udah umur berapa mau dimandiin kembang?
2: Umur satu melok puasa tadi.
0: Oh, jadi pilihannya adalah puasa atau mandi kembang gitu ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Mandi kembang nanti
0: susah
1: sama saya
2: nanti.
0: Oh jadi susah.
1: Susah. Ya ampun.
0: Baksonya Bang Bokir.
2: Kalau
0: Cak Wahyu
2: itu boleh. Soalnya
0: si Joko
2: toh.
0: Loh, oh Joko dan sudah umur ya.
1: Enggak. Loh, enggak, orang kakak saya juga kok. Semua.
0: Oh semua ya. Itu semua.
2: Ini senang sapa sama saya
0: tadi. Nah, terus kalau ini tadi itu kan ada tradisi buat bubur. Nah,
1: bubur suro.
2: Di dedesnya saya tetap.
0: Tetap ya.
2: Lalu iya
1: teratur betul.
0: Mantap. Kalau bubur suro itu kayak apa? Saya jadi penasaran juga.
2: Di Google. Saya
1: di Google aja.
2: Ya, bikin senang sapa, Kak.
0: Apa? Sedang sabar.
1: Safar.
0: Oh gitu. Safar mangan
2: tenaga.
0: Loh, bubur suro tuh enak loh, kayak bubur ayam ya. Gurih gitu kan.
1: Memang gurih.
2: Kelapane tuwek,
0: enak
2: gurih.
0: Oh.
1: Kelapane enom.
0: Oh, berarti wangnya yang ditusi ya wis. Nom, lihat kelapane tuwek.
1: Gak ngono.
0: Gimana? Itu filosofinya apa sih? Gak bubur
2: lo kasihan, gak pernah makan jenang sapar katanya. Rumah saya kan jauh, deket gitu tak kasih.
0: Oh, jenang sapar namanya ya.
1: Jenang sapar atau bubur sapar.
0: Oh, bubur ya. Sapar. Iya, iya, iya.
2: Enak loh itu. Apa Cak? Mas Jo itu kepingin juga.
0: Iya kepengen, siapa om gratis kok, ya saya mau. Ini kalau jenang sapar atau bubur sapar itu kayak ada gerendul-gerendul apa itu, yang warna coklat itu ya, bubur gerendul. Iya.
1: Dari ketan, nanti disiram pakai apa?
0: Pakai bensin.
1: Bukan, pakai Pertamax biar mahal. Pakai itu loh, pakai gula merah.
0: Oh iya. Santan.
2: Gula merah bikin gula
0: aren. Apa? Enggak pakai gula. Kan sudah manis soalnya.
2: Gula putih.
1: Aduh, enggak obat gula sama teman.
0: Loh, gula putih kok obat gula?
1: Gula tebu.
0: Gak, itu enggak pakai obat. Tebu. Jadi gula putih aja
2: dibuat. Gulaku.
0: Iklan lewat.
1: Saudara.
0: Iya wes, makasih ya Bu Siti ya.
2: Ono
0: kiai ku. Allah kiai mana kiai. Ya wes, makasih ya Kamsiatun ya. Yo.
1: Bu Siti mata sebab
2: nemu. Malam lanjut.
0: Oke. Lanjut bareng kelas rata medeni ya. Oke, jadi gitu ya. Kalau misalnya bubur sapar itu adalah makanan yang tradisional gitu ya, yang memang dibuat pada saat
1: bulan sapar. Kalau ini kan masih bulan Muharram. Jadi nanti bulan kedua di tanggalan Islam itu adalah sapar.
0: Sapar gitu. Ya.
1: Makanya ada bubur sapar.
0: Oh gitu. Aku mau dong, kamu bikin deh gitu.
1: Enggak. Kalau ibuku bikin.
0: Itu kan tradisi apa? Jawa ya?
1: Jawa, lebih condong ke tradisi Jawa.
0: Lebih condong ke tradisi Jawa. Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: tahun baru Islam ya, satu Muharram. Itu tiap orang, tiap wilayah, tiap tempat itu pasti beda-beda. Ada yang pakai bubur sapar ya, ada juga yang tadi mandi kembang. Kau mandi kembang? Kamu mandi kembangnya tengah malam atau tengah hari, tengah siang gitu ya?
1: Tengah malam dong.
0: Tengah malam ya. Oh my god. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya. Dengan.
2: Assalamualaikum. Selamat malam, ya Bang. Ngobrol saja ya sama Bang Jo dan Mas Wahyu Chan.
0: Iya. Ikut-ikut sama Bu Siti ya dan lain sebagainya. Gimana Bu Ira, sehat?
2: Alhamdulillah
0: ya, sesuatu
2: sehat,
0: ya.
2: Sehat, cuma ada kesedihan-kesedihan aja.
0: Wah, kesedihan-kesedihan.
2: Iya, karena ada momen-momen keluarga yang membuat sedih gitu kan.
0: Oh.
2: Jadi saya terbawa gitu.
0: Oh. Semoga ini ya, semoga lekas berlalu kesedihan ya, berganti menjadi kebahagiaan.
2: Amin.
0: Gitu ya. Nah, bicara soal apa namanya tradisi satu Muharram, tiap daerah, tiap wilayah itu kan pasti beda-beda ya Bu Wira ya.
2: Okay.
0: Nah, kira-kira kalau menurut tradisi keluarga Ibu sendiri, biasanya kalau satu Muharram itu diisi dengan kegiatan apa atau membuat apa?
2: Oke. Okay. Satu Muharram atau satu Suro kan?
0: Satu Muharram itu tahun baru Islam. Sama satu Suro itu tahun ya Jawa.
2: Iya. Benar. Jadi kan pada umumnya kalau di Jawa itu kan memakai istilah itu satu Suro. Mm-hmm. Jadi kalau yang jelas di Kupang, walaupun mamiku orang Jawa, tapi tidak laksanakan yang gituan gitu kan. Mm. Cuman ketika saya berada di Bangil, saya sampai hafal dan saya paling favorit. Kalau ibu almarhum, ibu mertua saya tuh udah buat kalau jenang sapar, itu kan yang gula merah itu ada santannya.
0: Yeah.
2: Itu kan pada waktu maulud kan. Sedangkan jenang suro itu bubur putih, kuahnya itu dipakai opor. Terus ada kentangnya, ada suwir ayamnya, ada telur diiris-iris. Benar toh?
0: Iya.
2: Kalau itu saya suka, tapi saya paling senang tuh di jenang sapar gitu kan. Bulat-bulatnya itu tuh yang saya suka.
0: Oh, suka yang bulat-bulat.
2: Iya, jadi biasa jadi biasa ibu itu kan nanti ibu buat, nanti ibu bagi-bagi sama tetangga.
0: Oh.
2: Tetangganya sebelah-sebelah rumah ibu, belakang, ibu bagi-bagi.
0: Atrater namanya.
2: Yang jelas kalau ke Jawen itu kan pasti mandi keris toh.
0: Mandi keris, pusoko.
2: Bukan.
0: Ya tapi kenapa kok harus? Diterusin. Kayaknya udah gak sabar ini mau doyang dangdut ini ya.
2: Kalau ke Jawen itu kan ada kakak ipar. Mas ipar itu yang biasa tuh mandi keris. Jadi kejawen itu kan, jadi beliau juga almarhum juga, jadi itu tradisi-tradisi itu. Dan begitu sakralnya, dan akhirnya kita tidak bisa mendekati seperti kayak gitu.
0: Oh,
2: iya benar kan?
0: Story
2: seperti itu sakral banget, apalagi dalam satu ruangan ritualnya itu.
0: Tertutup,
2: kita tidak boleh mengganggu konsentrasi mereka.
0: Oh gitu.
2: Ketika mereka melakukan seperti itu,
0: oh,
2: yang ku tahu, yang pada saat itu, yang ku tinggal di negeri Bangil Pasuruan.
0: Oh, negeri Bangil Pasuruan. Berasa dari begitu. Entah berantah ya, ibu yang satu ini.
2: Iya, ketika aku beralih ke negeri kayangan dari Katon Bagaskara, akhirnya aku tidak mengenal lagi istilah-istilah itu. Tapi ada beberapa tetangga yang masih orang tua yang tinggal satu rumah dengan anaknya. Dia, saya tuh kebagian dapat masih jenang suro.
0: Mau tapi diterima.
2: Jenang siapa?
0: Iya, diterima tapi mau. Mau tapi.
2: Oh. Oh mau dong.
1: Enak. Soalnya enak juga.
0: Kok sama?
2: Kanan kiri tetanggaku dapat gak?
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Sahabat Saporia and Mr. Joe Adiwanda and Mr. Wahyu Chia. Dua personil MC yang terkenal di Surabaya.
0: Amin. Yang terkenal dia aja, saya enggak. Dia aja.
2: Personil yang satu namanya Mbak Ane. Semoga sukses semuanya. Dan turun ke jarak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Bye. Waalaikumsalam.
1: Kenapa ada ehnya tadi ya?
0: Lupa dia ya. Oke deh, baik, terima kasih Wahyu Chan sudah menemani saya malam hari ini ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: namanya juga orang di mabuk cinta ya Wak, jadi harus bersabar gitu.
1: Sabar sampai elek.
0: Itu memang satu keharusan Fulgoso. Jadi memang harus sabar kalau sama orang itu. Jadi kalau pernikahan itu bukan soal cinta atau gimana, tapi siapa yang mau sabar. Iya gak sih?
1: Harus sabar
0: kompromis
1: dan mengalah.
0: Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal kompromis dan mengalah, kita bakal mengalah di hari ini ya. Karena kita mau kasih kesempatan buat pendengar untuk request lagu Indonesia. Yang tadi contohnya adalah Armada di Mabuk Cinta.
1: Di Mabuk Cinta.
0: Asik. Yeah. Lagu-lagu Indonesia ya, bukan lagu-lagu yang lama seperti kemarin atau kemarin lusa. Ini lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an. Contoh
1: Agnes Monica.
0: Oke.
1: Okay. Tak ada logika. Cinta ini.
0: Gak ada jajain ya. Nanti bahasa Surabaya itu keluar nanti di udara ya. Jangan lakukan itu. Kamu udah tahu kan? Itu ya, Agnes Monica boleh, Jera boleh.
1: Terus kita apa lagi ya? Bunga Citra Lestari.
0: Boleh.
1: Yang Suni
0: Sani, Pak.
1: Sani.
0: Tulisannya. Iya. Cinta pertama, bukan itu cinta pertama.
1: Iya, cinta pertama Suni kan.
0: Itu merek itu. Oh iya. Merek elektronik zaman dulu udah tutup.
1: Oh, enggak, memang gitu tulisannya, tapi bacanya Sani.
0: Iya, wes. Oke, jangan dijanjikan ya.
1: Nanti kayak programnya pemerintah tau gak sih?
0: Apa?
1: Stunting.
0: Beda. Stunting beda ya. Oke, itu ya contohnya ya. Tadi udah di
1: Krisdayanti
0: boleh. Pokoknya tahun 90-an 2000-an yang Anda suka boleh, enggak perlu nyanyi langsung request aja lagunya apa, penyanyinya siapa.
1: Iya. Oke. Kalau nyanyi suaranya enggak, aku sih enggak.
0: Putus ya.
1: Aku sih enggak.
0: Halo, selamat malam Ruah Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Siti Amora.
2: Sok bosen ya Mas Jo.
0: Belum ngapain, aku bosen kok sekarang lu udah bosen. Aku udah bosen sekarang. Oke Bu Siti sehat ya.
2: Lu
0: akan senang sabar, oh, bosen. Aku bosen, sekarang aku udah bosen. Gimana dong? Oke deh, mau dengar lagu apa ini? Apa? Pengen denger Riwah Hican nyanyi? Oh bukan, janganlah ya.
2: Madu dan racun aja, biar rancak-rancak gitu.
0: Madu, M-A-M-A-D-U-D-U.
1: Racun,
0: R-A-R-A-C-U-C-U-N.
2: Racun dewe.
0: Tak racun dewe kalau saat ini ya. Weh, selamanya 5 orang, yuk.
1: Madu racun itu siapa ya?
0: Itu Billboard.
2: Umi Kusdia di Pondok Maritim, kurang 3 yo. Bu Wira, Bu Isti, Bu Hartini.
0: Pon.
2: Bapak-bapak besok ya Pak ya.
0: Bapak-bapak besok, saya iya mama ya.
2: Tonggoku Dewi ya, Bu Dewi sama Pak Idris. Ya wes, semuanya aja. Oke,
0: makasih.
1: Malam.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Racun.
0: Ayo dong, angkat dong. Angkat dulu.
1: Halo.
0: Ruang rindu. Nyanyi terus saya. Weh, gak ada suaranya nih sebentar. Huh? Ruang rindu. Loh, kok gak ada suaranya nih? Ruang rindu.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
3: Mas Ju tadi sama siapa penyiarnya?
0: Bukan tadi, sekarang masih ada ini penyiarnya di depan saya ini, penyiar perempat.
1: Seonggok manusianya masih berada di sini.
0: Iya.
3: Kok kelihatan rame?
0: Bukan kelihatan, kedengaran. Ini memang kelihatan kita, enggak kelihatan. Iya, rame sekali. Dia kan lucu.
3: Seneng ya
0: Bu.
3: Lagunya saya Leto, permintaan.

0: hati.
1: Siap.
2: Permintaan hati itu yang gimana?
0: Iya, itu.
1: Balas ya kamu ya. Oke, Letu
2: permintaan hati. Oke, buat siapa lagunya? Monggo Bu Titi.
0: Lagunya Letu permintaan hati itu dah. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Umi. Mama Agustina, Bu Mimi, Bu Bang Kobar, juga Bu Siti, Bu Wati Ramli, Mama Yo, Bu Tiara, Bu Sulistiawati, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono, juga Bu Kustia. Jangan lupa Mas Jo, mari sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kamu lagi yoga?
2: Iya. Apa? Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Soalnya kalau buang-buang duit kan, aduh.
1: Jangan dong, sayang ya.
2: Iya, terlalu
1: sayang,
2: kaya.
1: Terlalu kaya. Sombong jatuh-jatuhnya nanti kamu ya. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Okay.
1: Selamat malam, Abawi.
3: Bayangkanlah kalau
1: di... Loh, Kak Adipa,

0: Pro 4.
1: Oke. Kepin dan kenal, Mas.
0: Loh, enggak kenal. Saya juga sama. Saya Bapak pikir saya kenal.
1: Ini tepangaken mawon.
0: Inzih. Ayo, apa tepangaken? Hah? Tepangaken mawon. Apa?
2: Enggak tahu.
1: Orang Jawa mana kok enggak ngerti.
0: Loh, kalau saya memang saya kan kelahiran dari Perancis. Kalau saya enggak tahu
2: Perancis. Kalau aku yang Jerman, Jerry Taman.
0: Jeruni manuan Jerman.
1: Kalau gitu enggak
0: kenal. Langka, iya, tepangaken ayo. Tahu enggak
2: tepangaken? Bukan dia.
0: Perkenalkan. Ya, betul. Perkenalkan tepangaken.
2: Tepangaken asma kula Wahyuja.
0: Oh, innalillahi.
1: Wahyu
0: Chan dut ya itu dia itu passwordnya dia kalau siaran di sono ya. Silakan Abah Awi mau dengar lagu apa?
2: Bayangkan lah.
0: Oh iya tadi sudah ya.
1: Bayangkan.
0: Padi ya itu ya.
1: Pari.
0: Oh pari.
2: Pari ya Allah pari.
0: Pari.
2: Ye ya Allah pari. Lagu ini kanggo sinten bapake.
0: Bapake mule. Pada kentungan uma mule.
1: Surabaya.
0: Oh iya. Yeah. Ye monggo. Nggih monggo silakan. Ya diikut-ikut saya.
2: Itu siapa?
0: Guyu terus ya lho Abah Wi iki.
1: Sehat.
0: Sehat. Amin amin mak. Heeh.
2: Cogro.
0: 5 orang aja.
1: Iya.
0: Mangkal sampean. Ayo.
1: Iya, Bali.
0: Iya.
1: Bung Freddy Tulang Kobar Ego 1 Opa Mulyono.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Mas Wahyu Chan ini aku ya.
0: Mbo. Ya. Oke.
2: Okay. Jadi aku berarti aku wong Padang ya.
0: Padang Jinglang kalang kalasan ya. Oke. Okay.
2: Sabadue.
0: Itu berarti orangnya cerdas.
2: Oh, iya, ya. Amin.
0: Cerdas, Terengginas dan kok sembarang kalir.
2: Jadi pingin Rengginang ya.
0: Halo. Ruang rindu.
2: Ruang rindu.
0: Halo, ruang rindu.
3: Oh, lewat lagu.
0: Salah angkat saya. Iya dengan Ibu Mama Yu ya. Selamat malam Mama Yu. Halo Mama Yu ya Yu. Mama Yu selamat malam.
4: Good afternoon. Sugendalu.
0: Ya Mama Yu kok enggak ada suaranya nih Mama Yu nih.
4: Suarane sinyale ngilang nggih.
0: Ah. Oke, okay. Mama Yu. Selamat malam Mama Yu.
4: Dure karo bot tutul
0: ya. Oh, saya tak tutul iki, tak tutul-tutul kok oh, ya aku. Ya, Mama Yu kok enggak dengar suaranya saya Mama Yu ya. Coba dicoba lagi lain kali. Halo. Selamat malam ruang
5: rindu.
0: Ruang
5: rindu.
0: Iya.
2: Iya.
5: Memori lewat lagunya.
0: Mas Budi ini Sasena.
5: Iya, Budi Sasena.
0: Iya, dari Tuban. Perkenalkan silakan.
5: Dengan siapa nih ya aku?
2: Dengan Mas Jo.
0: Oh, lala apa sih udah kenal.
2: Dengan Wahyu juga.
5: Aku belum kenal aku.
0: Oh, tapi iya, syaratnya harus dikecilkan dulu volume radionya. Saya enggak suka ini menging-menging di sini telinga saya nih.
5: Ya sudah saya matikan ini.
0: Dimatikan.
2: Jangan dimatik, dikecilkan saja.
5: Saya belum kenal ini aku.
0: Perkenalkan.
2: Halo,
5: siapa Mas?
2: Dengan Wahyu, Bapak.
5: Oh, Mas Wahyu.
2: Inje.
5: Ini aku kok kelihatannya seperti pernah siaran di Pro 4 ya.
0: Oh, berarti harus kenal. Kalau cari
2: ngomong di Pro 4 kok, Pak.
0: Kadang-kadang
2: Pro 1 juga sudah.
0: Ya, Pro 2 juga pernah.
5: Iya, soalnya aku mencolot sana, mencolot sini.
2: Oh, lah pripun multitasking.
0: Ya, sebentar,
5: Kak. Pro 1 ya di Pro 4, di Pro 2.
0: Loh.
5: Iya benar-benar nomas,
0: Kak kesel pencolotan.
5: Iya pencolotan.
0: Oke, okay, sudah kenal kan berarti?
5: Iya.
0: Ya, berarti nggak perlu kenalan. Yuk, lagunya sekarang.
5: Yuk, salamnya buat penyiar-penyiarnya saja. Semoga sehat selalu. Ada siapa itu loh? Mbak Aprilia Putri. Selamat malam Mbak Aprilia.
4: Oh iya, selamat malam sesepuh.
5: Iya, Mbak.
0: Gak dengerin dia tidur.
5: Sampai terkecuali. Mendengarkan Mbak, pasti mendengarkan.
0: Oh, mosok.
5: Iya, itu aku pasti mendengarkan Mbak April dulu.
0: Oh.
5: Ya, terima kasih ya untuk semuanya saja, berkat salami buat penyiar berdua, semoga sehat selalu.
4: Amin.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Jadi ngerti gak?
0: Apa?
4: Bang Joni ya, apa?
0: Apa itu?
4: Bang Joni itu kayak lampu merah.
0: Ya. Abang Ijo, ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Seneng ya.
4: Halo.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Agak terbata-bata.
3: Iya. Rindu memori
4: lewat lagu.
0: Iya betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mimi.
4: Ada yang bisa dibantu?
3: Mas Jo. Ada. Mas Wahyu sehat ya, Mas Jo juga.
4: Alhamdulillah sehat, semuanya yeah. Sehat.
0: Bu Mimi.
3: Ya.
0: Goyang dong.
4: Itu so goyang dong lo pinye sih. Ini beda acara ini.
0: Iya, iya, iya.
4: Beda acara.
0: Lali.
3: Kalian dong ini goyang kok ya opong goyang.
0: Di goyang ya ser gitu. Ya lali ya, karena ada kamu sih. Jadi aku ketularan goyang dangdut.
4: Goyang dangdut.
0: Ser ya. Akhirnya Bu Mimi sehat ya Bu ya.
3: Alhamdulillah luar biasa. Tetap tambah suweke.
0: Oh,
3: apalagi ketemu Mas Wahyu, tambah seger temenan.
0: Mulai, ketemu kancane jalaran gosip.
4: Kok kancane tonggone iki?
0: Tonggone. Iya iya iya iya.
4: Rungkut Gunung Anyar seletan.
0: Gunung Anyar, ya.
4: Kiye ku anu rok.
0: Gunung Anyar ser ya wes ya Bu Mimi.
4: Mau dengerin lagu apa ini Bu?
3: Takkan bisa.
0: Lagunya siapa itu?
3: Eren.
0: Eren.
3: Makasih yang miss call.
0: Takkan bisa.
4: Takkan bisa.
0: Bukan beda.
3: Ini anu loh Mas Wahyu ada dan Bute loh ini.
4: Duh. Oh,
0: siapa Bu?
3: Eren ini ada dan versi dangdutnya ada.
0: Lo siapa Bu?
4: Versi dangdut.
0: Kalau tadi harus sadar. Eren ini lo siapa Bu?
4: Lah iya siapa?
0: Yang tanya.
3: Eren itu kalau maju nanya Eren siapa gitu kan?
0: Siapa? Ini ada versi dangdutnya siapa Bu? Eren itu lo.
3: Mantannya Mas Jo.
0: Siapa?
4: Tuh ada wong ngono pijet-pijet.
0: Sopo? biar aja
4: Bu Mimi. Terus berarti mau request yang versi dangdut
0: ya gak boleh toh yo lah ya kepiye
3: yang versi dangdut jadi pro 4 besok aja diputar.
4: Oh iya boleh
0: nanti kamu pengen nasibku berakhir di sini.
4: Oh,
0: jangan
4: nanti aku putarin ya besok tak putarkan kalau aku
0: nah, apa sih nanti aku putarin besok tak putarkan.
4: Enggak maksudnya besok waktu aku dinner.
0: Ya
4: pas gue dangdut tak putarkan.
3: Betul, tak tunggu lo ya.
0: Lo enak ya, request nangkali diputar nangkono, gak boleh satu-satu.
4: Iya, iya.
0: Biar gabungan, nanti bisa tak gabungan.
4: Sama yang jomelu, Bu, nangkali-nangkali.
0: Diputar nangkali, diputar nangkono, cek enak. Aku iri, aku.
3: Mas Ayu, yang diputar siapa, Mas Ayu?
4: Yang diputar.
0: Ibu. Enggak boleh. Maaf ya Bu, kepleset.
3: Oh, enggak apa-apa, dimaafkan.
0: Salamnya aja deh Bu buat siapa Bu?
3: Salamnya buat Mas Wahyu.
0: Mari kamu diputar langsung dikasih di salami pertama.
4: Iya benar.
3: Lo kok ngerti Mas Ayu?
0: Terus, sama lagi Bu?
3: Ada Bu Hartini. Ada sebentar. Ada Teh Dinda. Ada Mas Ali. Ada Bu Isti.
0: Oke, cukup 5 orang.
3: Cukup ya.
0: Cukup dong. Ya, makasih ya Bu.
3: Banyak kan nanti kuharekan ya Mas.
0: Iya.
3: buat semuanya yang lagi mantau, salam sehat.
0: Yeah.
3: Sama Mas Wahyu.
4: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih ya, Bu.
3: Sehat, rezekinya barokah melimpah dan selalu berbahagia. Ya
4: amin.
3: Makasih. Nanti kalau pulang.
4: Titi DJ itu kan.
0: Waalaikumsalam. Sayang, aku ingin bercinta berbicara kepadamu. Ini syairnya.
4: Oh, syairnya. Tak kira katanya macam puisi. Oh, dilalah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Madu dan racun sudah kita nikmati bersama. Halo, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Saya juga masih menunggu atensi-atensinya di line telepon kami 0315345474 dan juga di WhatsApp 081331494992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mama Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sehat ya Mama Yu.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, monggo.
1: Yang di dekatnya Mas Yu itu siapa?
0: Sudah enggak ada anaknya sekarang. Saya sendiri ya. Ya, Mama Yu mau dengar lagu apa ini?
1: Bersama Bintang.
0: Bersama Bintang.
1: Okay. Bersama Bintang.
0: Iya, bersama Bintang. Drive ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bunda Wira, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Abah Awi, juga ada Bunda Nana, Bu Titik Damiati, Bu Dewi, Bu Siti, Mas Asa, Pak Kennedy, Pak Idris, Abah Awi, Pak Mulyono. Dan semuanya saya, Mas Sudi, Mas, lupa terus.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Mas Ju.
0: Terima kasih. Yo, ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, Ibu Yuni dari Solotigo. Bagaimana punya kabar, Ibu?
2: Puji Tuhan, saya sehat, Mas.
0: Baik, ya. Ya. Malam hari ini mau dengar lagu apa ini?
2: Anu Mas, apa? Hermi Kulit boleh, Mas?
0: Tahun berapa? Kalau 90-an kita putar, Ibu.
2: Kalau Pasrah itu tahun berapa, Mas?
0: Saya cek dulu ya. Pasrah, Hermi Kulit. Bentar. Pasrah. Ada nggak ya? Bentar. Ini tahun 88 belum bisa, Ibu.
2: Oh, kata 2 tahun enggak boleh.
0: Ya, yang boleh-boleh aja.
2: Boleh ya, Mas?
0: Belum bisa Ibu tahun 88, Ibu. Ya.
2: Oh, jadinya yang apa, Mas?
0: Ya terserah, monggo. Masih banyak lagu Ibu yang enak-enak.
2: Anu, apa? Agnes boleh, Mas?
0: Boleh. Yang mana, Ibu?
2: Sebuah Rasa ya, Mas.
0: Sebuah Rasa. Siap. Selanjutnya buat siapa?
2: Buat Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Mama Queen, Pak Mandi, dan Bang Kobar.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Buat Mas Dunya,
0: Sugeng
2: Tugas.
0: Ya. Yeah.
2: Tuhan memberkati selalu ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat malam Ibu.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Ibu Yuni dari Solotigo ya. Sekarang saya mau bacakan dulu, ini ada atensi-atensi dari WhatsApp yang sudah bergabung malam hari ini. Halo Pak Mariono di Tulungagung. Ada band? Boleh. Salamnya. Oh, musik versinya ada band. Nanti saya cek dulu ya Pak ya. Buat Ibu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, dan Bu Dian. Oke, terima kasih. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Musdiati Wibowo. Request lagunya Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat. Oke, salamnya buat Ibu Isti, kemudian Ibu Siti, Ibu Hartini, Oma Yanti, Queen, Ibu Wira, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik, terima kasih untuk Ibu Mus Diati Wibowo. Untuk ada band yang di request tadi, judulnya sebentar. Saya cek dulu dari musik ya, ada band judulnya musik, coba ada gak ini musik. Ini tahunnya, oh boleh ya, ada ternyata muncul. Baiklah kalau begitu ya, sambil menunggu atensi-atensi ada yang lain, kita mau dengar dulu nih satu lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada band, sudah kita nikmati bersama ya. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu nih, ada yang sudah bergabung. Dari Pak Kennedy. Selamat malam Pak Kennedy. Pak Kennedy request lagunya September Ceria dari Vina Panduwinata. Selanjutnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Siti Pasuruan, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Lis, buat Mas Ju. Jo Pak, Jo ya. Dan lagunya belum bisa diputar Pak karena tahun 82 ternyata lagu ini ya. Kemudian selamat malam juga buat Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya Naf yang Ang ya. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mimi, Ibu Wira, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Oma Yanti, buat Mas Jody Yuwananya, terima kasih. Apa kabar juga buat Ibu Siti Rumia dari Tuban. Halo Ibu Siti Rumia dari Tuban, apa kabar? Assalamualaikum Bang Jo, apa kabar? Baik Ibu, request lagunya Armada Asal Kau Bahagia. Tadi Armadanya sudah diputerin. Buat Ibu Siti di Pasuruan, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Nur Fadila, dan juga salam buat semuanya saja ya. Cawahi ditunggu, Ning Lia cepat kembali. Oh apalagi nih ya. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada yang bergabung malam hari ini, ada siapakah gerangan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Baru pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
1: Lagu dari Hari Mukti bisa ya.
0: Yang judulnya apa itu Pak Idris?
1: Apel Pertama.
0: Saya cari dulu ya. Hari Mukti yang apel.
1: Salam untuk Oma.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Bapak Rindu memori lewat lagu.
0: Malam Bu Wati Ramli. Apa kabar? Baik, saya baik. Ibu sehat ya?
1: Aku kemarin gak bisa masuk.
0: Ya, gak apa-apa. Oh ya, gak apa-apa. Ya, semoga ini sehat ya.
1: Sekarang aku minta lagu dari Ega Mawarni ya.
0: Ega Mawarni, sebentar. Apa judulnya?
1: Ya, Kasmaran.
0: Oh, Mawarni yang Kasmaran ya?
1: Iya.
0: Bentar, saya cek dulu ya Bu.
1: Bisa Mas.
0: Bisa.
1: Salamnya untuk Mas Andi yang ada di Batam. Salam kenal Mas. Mas Bandi, Abah Awi, Mas Ali, Pak Idris, Pak Dua, Abah Awi, Bu Wira, Pak Eri, Pak Brani, Ibu Tri, Bu Dewi, Bu Tiara, Bu Siti, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Nurfadila,
0: baik.
1: Mama Ayu.
0: Ya, semuanya saja ya. Sudah banyak. Ya.
1: Makasih ya Mas Ganteng.
0: Sama-sama. Sehat selalu. Ya, baik.
1: Panjang umur.
0: Amin. Baik, makasih Bu. Amin. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bu Wati Ramli, sehat selalu. Halo Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Ibu Dewi Pasuryuan ya. Sehat Ibu. Olong kafe orang enggak tahu, Bu. Yang tahu cuma Ibu doang nanti ya. Ya, silakan Ibu mau dengar lagu apa nih?
2: Dari Meriam Bellina.
0: Yang judulnya
2: Seandainya Masih Mungkin.
0: Seandainya Masih Mungkin, saya cek dulu ya, Bu. Meriam Bellina tahun 89 belum bisa, Ibu.
2: Helen Sparingga
0: apa Bu judulnya, Bu? Langsung judul sama judulnya, Bu. Segalanya untukmu. Sebentar. Ini tahun berapa ini? Bentar, saya cek dulu ya, Bu. Kok gak keluar ini? Segalanya, ada. Bisa Ibu, bisa sepertinya ada. Tahun 91.
2: Salamnya okay. Ya.
0: Ya, silakan.
2: Bapak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Bunda Saksena. Budi Saksena,
0: yeah.
2: Oma Yanti, Bu Rika, Tante Siti, Bu Wira, dan semuanya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati ya, Ibu Dewi dari Long Cafe. Long Cafe, Warung Towo, Pasuruan. Helen Sparingga, segalanya untukmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Hari Mukti ya, apel pertamaku berantakan gitu, kasihan banget ya. Oke, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini pukul 22:26 ya. Saya informasikan untuk Anda, pecinta sepak bola Piala Dunia 2026, bahwasanya nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Prancis versus Senegal dari Stadion New York, New Jersey, dan ini adalah fase grup E gitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jojiwan.
0: Waalaikumsalam Bu Ira, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Cinta sejati dari PCL.
0: Boleh, silakan. Okay.
1: Salamnya selamat malam untuk buat sekeluarga Mas Bandi, Mas Andi, Pak Mariono, terus Mbak Ebu, Bu Siti di Pasuruan.
0: Iya, sadar dulu. Buka mata dulu, kan sambil ngantuk gitu ya. Dengerin orang se-Indonesia ini ya. Yo.
1: Soalnya ya. Ini siaran ulang lagi
0: iya.
1: Nonton.
0: Iya, melek dulu.
1: Oke. Untuk Papa Jono sudah ya, Bu Mama Yu, untuk Bu Sikaro, Bu Mimi, Pak Bambang, Pak Idrus, Pak Freddy sekeluarga, Mbak Dian, Bu Siati buat sini.
0: Siap, baik.
1: Untuk Bang Jody Wanda, terima kasih, selamat malam.
0: Malam.
1: Pulang siaran nanti, jangan lupa baca doa, semoga itu cantik-cantik.
0: Oke. Okay.
1: Dengan selamat di...
0: Siap.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Wira yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu ya Bu. Udah jam-jam segini masih ini ya, udah ngantuk ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau mau ngantuk ya tidur boleh ya. Tapi kalau on air harus melek dulu ya. Akhirnya terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terus juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Bu Nana ya. Ibu Nana mau kirim voice note ya. Kita dengarkan dulu. Halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Requestnya Once Dewa yang Separuh Nafasku.
0: Once Dewa.
2: Salam sehat yang barusan turun ini Bu Dewi, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Bu Yuni Solotiko, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Wira Omayanti juga. Terus Mas Jebet, Mas Bandi, terus Pak Kennedy, okay. Pak Freddy,
0: okay.
2: Pak Mul,
0: siap.
2: Mas Sakti, Bang Kobar, dan semuanya.
0: Semoga
2: selalu sehat. Yoi. Ya. Itu Mama Yu.
0: Oke, okay. Yo, makasih.
2: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semuanya bahagia. Makasih Mas Jo.
0: Yo, panjang ya Bu Nana ya. Oke, terima kasih Bu Nana. Ini Dewa yang Separuh Nafas. Oh, Dewa atau Once ini ya. Dewa, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Sikaro.
3: Musik kita 100%
0: ini. Lo, salah radio ini kok musik kita, Ruang Rindu toh yo.
3: Ruang Rindu ya Allah.
0: Wah, melek dulu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Aduh, ini sudah dua orang yang ngantuk ini.
3: Iya,
0: wes melek, iya. Wes melek, tapi kok ngono suara nih. Ayo Bu, sadar dulu. Ini didengerin orang se-Indonesia. Nah, aduh, sari puyar kok takok tahun biro iki kurung melek iki. Aduh. 2000-an, Bu. 2000-an, 90-an, 2000-an ya.
3: Ini aja. Fatin aja.
0: Yakin mau didengerin atau enggak nanti tidur lagi habis
3: ya,
0: ini?
3: Wis liler ki yo melek.
0: Oh, ya, kira nanti tidur lagi. Memilih setia ya.
3: Ya,
0: iya, baik. Tuh, ibu rek. Bu, didengerin orang se-Indonesia Raya loh, Bu. Yang seger gitu loh, penyiar si Tahes area. Gitu.
3: Buat Sumut, Bu Nana. Mm-hmm. Yang barusan turun tadi ya Bu Nana ya. Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Mama Yu, Bung Freddy di Merauke, Mas Ali, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ibu nih. Hei, terima kasih ya Bu. Ya deh, nanti coba saya putarkan. Ini Bu Siti Rumia dari Tuban, request lagunya Once, Dialova. Wah, tadi yang sudah request Once, dia mah udah keluar nih kayaknya ya. Pak Bambang, Pak Kennedy, andai kau menyadari dari Harry Parintang. Saya cek dulu ya Pak ya, ini tahun berapa gitu ya. Oke, semoga bisa keputar nanti lagunya kalau bisa. Dan kalau ada, tahunnya kok baru, belum bisa Pak, ini masih terlalu baru Pak ya. Tahun 90-an Pak, 2000-an awal gitu ya. Kalau tahun 2000-an, 2020, ini 2021, belum bisa ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak, terima kasih atas atensinya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Semangat malam.
0: Semangat malam Pak Tua.
4: Untuk bisa memberikan salam balik kepada 5 orang tadi. Pak Tua, kepingin sehat seperti Samson yang masih punya naluri laki-laki.
0: Laki, baik.
4: Buat Samson, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Tua, naluri lelaki ya dari Samson. Baik, kita nikmati dulu lagunya ya buat semuanya saja yang sedang menikmati suasana malam hari ini, semoga selalu bahagia untuk semuanya saja. Ada Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Selamat menikmati pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

Baik, terima kasih sudah bersama kami. Dan tidak terasa ya, sudah 53 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita sudah menikmati lagu-lagu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Ada beberapa lagu yang memang sama penyanyinya belum bisa kita puterin ya. Oke, kemudian Pak Kennedy dari Palembang tadi juga, mohon maaf lagunya termasuk lagu yang masih baru Pak, belum ada di playlist saya. Ya deh, terima kasih juga Ibu Siti Rumia di Tuban, semoga berkenan ya. Tadi lagunya juga Dialova tadi ya. Oke, kita putar aja nih sebagai lagu penutup kita kali ini ya. Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita. Saya Juadi Yuanda pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Abi, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada dengar.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

0: Rin, sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Akan kami hadirkan beberapa informasi yang akan datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan tentunya. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi ya, seperti biasa satu jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kami akan menghadirkan ceramah agama Islam tentunya untuk menemani pendengar dan juga mengawali hari pendengar di hari Rabu kali ini. Dan kita akan menghadirkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun dengan tema kajian kita pada pagi hari ini tentang mengingat kematian pendengar. Sebelum kita menghadirkan ceramah begitu ya, kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita dan semoga Allah memudahkan ya segala urusan kita. Amin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hidup ini merupakan siklus yang mengantarkan kita dari suatu keadaan tertentu menuju keadaan lain yang berbeda. Mulai dari kita di dalam perut ibunda kita, kemudian dari kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini, kemudian kita mengalami masa kecil, kemudian beranjak dewasa, dan kemudian menua dan berakhir dengan kematian. Dan sesungguhnya setiap orang memiliki batas waktu atau disebut dalam Al-Quran ajal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat memiliki batas waktu atau ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hidup dan mati adalah sunnatullah. Kita yang diberi hidup, maka suatu saat pasti akan mati. Sebagaimana kematian yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Mereka pun dulu pernah hidup seperti kita sekarang ini. Misalnya kakek nenek kita, buyut-buyut kita, atau mungkin tetangga, kerabat, rekan kerja, dan lain-lain. Di antara mereka ada orang biasa, ada orang yang terkenal, dan ada orang-orang yang dianggap hebat, ya, barangkali guru-guru kita. Tetapi kini beberapa di antara mereka sudah meninggal. Kita meyakini bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Dan di antara kita tidak akan ada yang mengetahui kedatangannya. Kapan, di mana kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati. Di surah Qaf ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita mendapati terkadang kematian itu tidak memandang usia ya. Jika tadi disampaikan bahwa siklus hidup misalnya lahir, kemudian masa kecil, dewasa, menua, kemudian wafat menemui ajalnya. Namun terkadang kematian tidak menunggu tua. Kita pernah mendapati dan kita pernah mendengar bagaimana bayi yang baru dilahirkan tak lama kemudian menemui ajalnya. Atau anak muda atau remaja, ketika memang Allah sudah menentukan takdirnya wafat di usia tersebut, maka tidak

kan bisa ada yang menolaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkan di surah Al-A'raf tadi ya, apabila telah datang waktu ajal, maka mereka tidak dapat mengundurkannya atau memajukannya. Dan di surah Al-Hajj Allah pun telah mengisyaratkan bahwa di antara manusia itu ada yang diberi umur sampai tua dan pikun, namun ada pula yang saat muda telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara orang meninggal, cara orang yang mati bisa disebabkan berbagai hal, tidak harus menunggu tua dan sakit lalu meninggal. Namun ada pula yang disebabkan oleh bencana alam atau kendaraan. Ada pula yang terkena penyakit atau terkena kecelakaan ketika berekreasi atau berolahraga, menonton hiburan dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa kematian bisa datang dari berbagai sebab. Artinya takdir Allah telah menentukan bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Dan apabila kematian datang menghampiri, tidak ada satu orang pun yang kuasa untuk menolak atau menghindarinya. Walaupun kita membayar jasa seorang dokter yang paling pintar sekalipun, itu tidak akan bisa mencegah kematian. Di surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bila ajal tersebut telah tiba, maka akan ada semacam medan magnet yang menarik mereka untuk mendekat dan berkumpul. Bergeraknya kita semua menuju tempat pada saat tertentu dengan cara yang dipilih merupakan bagian dari proses kita menuju takdir Allah yang sudah dituliskan itu. Artinya, jika Allah menakdirkan kita mati di suatu tempat, maka pasti kita akan menuju ke sana bagaimanapun caranya. Mungkin kita punya keperluan di sana, mungkin ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk ke sana, dan tempat itulah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi tempat wafatnya kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, namun kita lihat pada umumnya orang takut terhadap kematian, karena hal itu akan mengakhiri seluruh keinginan, mengakhiri seluruh kenikmatan dan petualangan hidupnya. Maka, bila ada orang yang sedang sakit, biasanya akan segera berobat agar terhindar dari kematian. Bila ada bahaya, maka akan menghindar agar selamat, dan itulah fitrah manusia. Dan kita selalu diingatkan untuk memelihara keimanan hingga penghujung nafas kita. Di surah Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, kita berharap di penghujung usia kita nanti, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang mungkin ringan untuk kita ucapkan ketika sekarang masih hidup di dunia. Namun ketika kita berjumpa dengan maut, ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah lidah kita bisa lancar mengucapkannya, atau pikiran kita kemana-mana.
diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan para ulama berkata, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Jika kita mendengar kabar wafatnya seseorang, ya mungkin keluarga kita atau kerabat kita, maka jadikanlah itu sebagai sebuah pengingat dan nasihat kepada kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia, agar segera memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, agar segera meningkatkan amal soleh kita sebagai bekal kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apa gunanya mengingat kematian? Apakah dengan mengingat kematian itu kita akan menjadi orang yang takut menghadapi berbagai kenyataan? Apakah dengan mengingat kematian itu kita akan menjadi orang yang pesimis, kemudian hanya berdiam diri ya, menunggu maut menjemput kita? Ya, karena memikirkan bahwa nanti saya akan mati, saya takut melakukan kesalahan-kesalahan begitu ya, maka saya akan sholat terus begitu ya, sholat terus sepanjang hidup kita sampai kita mati nanti. Atau sebaliknya, kita akan berpikir bahwa wah, hidup ini hanya sebentar, semua orang akan mati, maka saya harus menikmati hidup ini sebebas-bebasnya sebelum saya mati, melakukan apapun yang saya suka sebelum mati ya. Bahkan ada beberapa orang ya di kalangan barat itu yang bahkan membuat buku ya, Things to Do Before You Die. Nah, memang itu adalah sebuah buku yang berisi hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan sebelum kita meninggal. Tetapi ada juga yang menyalahartikan sebagai sebelum kita meninggal, kita harus berfoya-foya, kita harus mengikuti segala keinginan diri kita, kita harus memenuhi hawa nafsu dan kehendak kita. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi ya sebelum kita mati? Nah, dua pola pikir yang sangat bertolak belakang itu sama-sama tidak dianjurkan dalam Al-Quran. Allah sudah mengingatkan, Allah sudah memberi petunjuk ke dalam diri manusia melalui Al-Quran. Di surah Al-Asr yang mungkin kita semua sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana wal asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat menasihati supaya berada dalam kebenaran dan saling menasihati supaya berada dalam kesabaran. Di surah Al-Asr ini Allah menunjukkan bahwa demi masa, demi waktu, semuanya itu rugi. Mereka yang berpikir bahwa hidup hanya sekali, kemudian mengisinya dengan menuruti hawa nafsunya sekehendak hati, mereka akan rugi. Pun demikian, orang-orang yang berpikir sebaliknya, saya akan mati, maka saya harus beribadah terus, maksudnya beribadah mahdoh ya, sholat terus ya, kemudian zikir terus di dalam rumah, tidak mau keluar karena berpikir bahwa inilah bekal sebagai kematian, sebagai bekal kematian. Namun di sini Allah memberi petunjuk di surah Al-Asr. Selain kita mengumpulkan bekal kematian itu dengan iman dan amal soleh, lalu apalagi yang harus kita lakukan? Ternyata ada tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya kita harus juga berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita, mengingatkan mereka apabila ada yang kurang baik ya, apabila ada yang kurang sesuai dengan syariat Allah, dan kita juga saling menasihati dalam hal kesabaran. Artinya
mengumpulkan bekal untuk kematian tidak lantas membuat kita mengurung diri di masjid atau mengurung diri di rumah, tetapi justru kita berdakwah ya kepada orang banyak. Kita mengajak orang banyak untuk bertakwa dan bersabar di dalam ketakwaan itu kepada Allah. Waktu hidup kita ini sangat berharga ya, maka jangan kita sia-siakan untuk perkara yang tidak berguna. Waktu hidup kita ini sangat singkat, maka jangan sampai lalai atas tugas utama kita untuk beribadah dan bekerja yang terbaik sebagai amal soleh. Kemudian hal yang bisa kita lakukan setelah kita mengingat mati adalah kita lebih bersungguh-sungguh menyemangati diri dalam berbuat kebaikan. Dan kita juga bersungguh-sungguh menjauhkan diri, menahan diri dari melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Dengan demikian kita akan memiliki semangat berkompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hidup ini bukanlah sekedar untuk menuruti semua kesenangan diri ini. Hidup ini bukanlah sekedar untuk hura-hura menyibukkan diri dengan kesibukan duniawi ataupun asal hidup mengalir saja tanpa tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Masya Allah, di surah ini Allah mengingatkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia itu secara main-main. Allah menciptakan manusia itu pasti ada tujuannya, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka dari itu orang yang beriman akan faham dan tidak takut akan adanya kematian, sebab itu sudah merupakan qadarullah dan sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman akan menyiapkan diri dengan bekal yang terbaik, tidak hanya ibadah kepada Allah saja tetapi juga interaksi dengan manusia yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah, seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Di sini Allah memanggil kita. Jika kita memiliki akal, dan pasti semua manusia itu diberikan akal oleh Allah, maka dari itu kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri, bermuhasabah atas dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka timbanglah diri kita, evaluasilah diri kita. Apakah hingga usia kita yang sekarang ini kita sudah beramal untuk kehidupan akhirat, ataukah sebagian besar dari hidup kita ini hanya kita gunakan untuk kesibukan duniawi saja dan hanya sedikit beramal untuk akhirat. Ada sebagian dari kita yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ingin hidup bebas, menuruti setiap keinginan, hawa nafsu dan hasad di dalam hatinya, karena berpikir bahwa hidup hanya sekali, maka kita harus memenuhi ya setiap keinginan kita. Kita ingat bahwa hidup ini ada yang menguasai, ada yang mengendalikan, dan hidup ini pun ada batasnya. Dan kita ingat
bahwa kita harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar tetap istiqomah dalam beribadah hingga maut menjemput kita. Di surah Al-Hijr ayat 99, Allah berfirman, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dunia ini merupakan tempat untuk bercocok tanam. Bagaikan ladang, benih yang kita tanam akan kita panen kelak di akhirat. Nah, bagaikan ladang pula, tentu saja benih yang kita tanam harus kita rawat, kita beri pupuk, kita siram, dan kita jaga, agar tanaman yang berupa amal soleh itu dapat berbuah dan dapat kita petik hasilnya di akhirat nanti. Kalau kita tidak menanam dari sekarang, atau mungkin kita menanam tapi tidak menjaganya, artinya kita menanam amal soleh tetapi merusaknya dengan merasa ujub, merasa riya dan bangga dengan amal soleh tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi setiap muslim, hidup ini harus dijalani dengan penuh semangat, penuh kerja keras, dan penuh prestasi, terutama prestasi akhirat yang nanti akan membuat kita berbangga dan berbahagia sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, "Dan bagi tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini Allah menyampaikan bahwa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita di dalam kebaikan. Dan kelak di akhirat Allah akan mengumpulkan kita semuanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu kita artikan ayat ini sebagai dunia ini adalah tempat untuk berlomba. Berlomba dalam hal amal solih, bukan berlomba menumpuk harta. Berlomba dalam hal ibadah, bukan berlomba memoles wajah untuk kecantikan. Karena semua itu di akhirat nanti yang akan ditimbang sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan dan amal solih kita. Jangan sampai amal solih kita lebih sedikit daripada amal keburukan kita. Dan jangan sampai pula amal solih yang telah kita tanam kita rusak dengan adanya sikap ujub atau berbangga, sikap riya yang ingin dipuji, atau kita malah memamer-mamerkan, menunjuk-nunjukkan amal soleh kita kepada orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada satu lagi hal yang bisa merusak amal soleh, yaitu ghibah. Ghibah ini memakan ya amal soleh seperti kayu yang dimakan oleh api. Oleh karenanya kita sebisa mungkin menghindari ghibah karena itu amat sangat merugikan diri kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan kita mengingat kematian ini, kita bisa semakin semangat untuk beramal solih sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Dan kita bersemangat juga untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang difirmankan oleh Allah di surah Al-Asr, sebagai bekal pula untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengingat kematian ini juga berguna agar kita tabah, kita sabar menghadapi berbagai ujian di dalam hidup ini. Mengingat kematian ini membuat kita bisa memahami bahwa
inilah yang diberikan oleh Allah agar saya termotivasi untuk meningkatkan amal solih, agar saya termotivasi untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyikapi berbagai ujian, berbagai musibah yang diberikan Allah kepada kita sebagai sebuah bekal, sebagai sebuah penghapus dari dosa-dosa kita, agar ketika nanti Allah mewafatkan kita, kita berada dalam kondisi suci, bersih dari dosa. Namun jangan sampai mengingat kematian ini membuat kita malah ingin cepat mati begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan sampai ada orang-orang yang karena merasa tidak kuat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dengan mengingat mati ini justru akan membuat kita semakin tegar, karena sadar jika kita memutuskan untuk mengakhiri hidup sendiri, maka hisab yang akan kita hadapi dan hukuman Allah yang kita hadapi di akhirat nanti lebih berat, karena kita mendahului takdir, kita mendahului kekuasaan Allah dengan cara itu tadi, memutuskan untuk mengakhiri hidup. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesulit apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun musibah yang kita terima, yakinlah Allah memberikan kepada kita sudah sesuai dengan takarannya, sudah sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan dalam melewati berbagai ujian itu, kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhwa'na, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Ya, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Di situ Allah sudah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Di sini sebuah doa yang sangat bagus. Kita mohon kepada Allah agar kuat menghadapi beban ini, agar Allah tidak menurunkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan sesungguhnya setiap musibah itu adalah sebuah penanda bagi kita ya, sebuah isyarat agar kita lebih mendekat kepada Allah. Ketahuilah, Allah itu hanya menginginkan hal-hal yang baik untuk hambanya. Tidak pernah Allah memberikan suatu keburukan kecuali di situ ada kebaikan yang bisa diambil oleh hamba tersebut. Maka dari itu, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengingat mati ini bisa membantu kita untuk lebih bertahan di tengah kesulitan hidup yang mungkin sedang kita alami. Dan jadikanlah ini sebagai sebuah peluang untuk menambah amal solih, untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Karena seperti yang disampaikan tadi, sejatinya keutamaan dari mengingat mati adalah putusnya semua kelezatan di dunia ini, atau putusnya hawa nafsu kita untuk selalu dituruti. Dan di tengah-tengah rasa sulit yang mungkin kita hadapi, kita harus menyelipkan ya, kita harus mendatangkan rasa syukur
bahwa sesungguhnya nikmat Allah yang ada pada diri kita lebih banyak. Nikmat Allah yang ada pada kehidupan di sekitar kita itu pasti lebih banyak daripada rasa sakit yang sedang kita alami. Dan kita meyakini bahwa Allah akan mempergilirkan musibah dan kesenangan. Allah pasti akan mencabut dan menghilangkan rasa sakit itu ketika kita sudah bisa melewatinya, ketika sudah datang masa yang sesungguhnya. Maka dari itu, dengan mengingat mati ini, kita jadi lebih termotivasi untuk melalui musibah, untuk menjalani ujian ini dengan memperbanyak amal solih kepada Allah, dan bukan malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti misalnya ketika kita merasa sedih, kita kemudian melampiaskannya dengan misalnya makan sebanyak-banyaknya sampai perut kita kekenyangan. Ini kan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kita menjalani ujian itu dengan sabar, dengan terus-menerus memohon pertolongan Allah dan terus berdoa, memohon petunjuk dari Allah, insya Allah akan bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beristighfar, ya, kita mohon ampun kepada Allah. Barangkali ujian ini, barangkali musibah yang sedang kita hadapi saat ini adalah sebagai sebuah penghapus dosa atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian yang pernah kita perbuat di masa lalu. Dan kita berharap dengan kita merasakan ujian ini, maka Allah akan meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allah akan memudahkan proses hisab kita, proses perhitungan timbangan amal kita di akhirat nanti. Dan dengan ujian ini, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang sabar. Dan Allah pun sudah memfirmankan di dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Maka mengingat kematian ini juga bisa menambah panjang kesabaran kita, ya. Katanya orang-orang itu memiliki batas sabar, ya. Sabar itu ada batasnya. Namun dalam Al-Quran, jika kita memiliki rasa sabar yang tak terbatas, maka kita akan bisa mendapatkan pahala yang tak terbatas pula. Dan bagaimana memperpanjang, ya, batas kesabaran itu tentunya adalah dengan yang pertama mengingat mati, bahwa semua ini hanya sementara dan semua ini sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon petunjuk, kita mohon kesabaran, kita mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dada kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita. Dan selanjutnya, mengingat mati ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk memperbanyak amal solih. Karena sesungguhnya mengingat mati ini termasuk bagian dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang telah disampaikan dalam hadisnya, perbanyaklah mengingat kematian karena ia adalah pemutus kelezatan. Artinya dengan mengingat mati ini kita tidak berpanjang-panjang, ya, kita tidak lantas mengikuti hawa nafsu kita, tetapi ya justru memutuskan kelezatan hidup di dunia dengan segera mengisi kehidupan itu dengan amal solih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kita semua dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Rahma Ayuning Tias dari Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah PW Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi edisi tanggal 17 Juni 2026 kali ini. Dan tetap terhubung di rumah dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hefsy Elsy, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Terima kasih juga untuk ilmu agamanya, semoga bermanfaat begitu ya. Jadi kita tahu bagaimana sih bertamu begitu ya, sesuai dengan syariat agama. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas sudah untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini begitu ya. Semoga ini juga bisa menambah ilmu agama kita, mendatangkan kebermanfaatan. Utamanya itu tadi, menjalin silaturahmi baik untuk kerabat maupun juga dengan tetangga ataupun orang-orang lain di sekitar kita.

0: Sari Berita. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur mengajukan penambahan masa reses. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur mengajak generasi muda agar menghindari pinjaman daring atau pinjol. Pendengaran Lewat Pagi selengkapnya, edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama, pendengar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur mengajukan usulan penambahan masa reses menjadi 6 kali dalam setahun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda mengajukan penambahan jumlah reses menjadi 6 kali. Dalam satu tahun, saat ini anggota Dewan reses 3 kali dan satu reses sebanyak 6 titik. Juru bicara Bapemperda Hartono menyampaikan penjelasan tersebut pada rapat paripurna. Perubahan ini menurutnya menyesuaikan aturan pusat serta kebutuhan di DPRD Jatim sendiri. Penambahan jumlah reses ini, kata Hartono, masih terus dibahas serta meminta masukan dari berbagai pihak agar Raperda ini nanti betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan keuangan Pemprov Jatim.
3: Memang ada beberapa pokok tadi, satu tentang perubahan nomenklatur kendaraan dinas, rumah dinas, kemudian juga yang sudah tidak kalah pentingnya adalah penambahan jumlah reses. Karena ada beberapa alasan sehingga reses ini diperlukan jumlah titiknya. Karena tadi kita baru 4,3% sekarang yang bisa dijangkau. Ini kita mau naikkan dari 3 menjadi 6.
2: Hartono merinci dalam kurun waktu 5 tahun menjabat, dengan 3 kali reses setahun, sebanyak 120 anggota dewan hanya menjangkau 1.350.000 orang, jika di persentase cuma sebesar 4,3% dari DPT pemilu. Ani Hasana melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur mengajak generasi muda agar bijak mengelola keuangan dan menghindari pinjaman daring atau pinjol. Witra Adila melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Hal ini menyusul tingginya kerentanan kelompok usia tersebut terhadap jeratan pinjaman daring atau pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Asisten Direktur OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Utomo, mengaku prihatin atas fenomena ketergantungan generasi muda terhadap akses pinjaman daring. Menurutnya, rendahnya tingkat literasi keuangan juga menjadi faktor utama yang membuat mereka mudah terpengaruh oleh penawaran pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan ini bukan sekedar kebutuhan saat ini, melainkan langkah krusial dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten menuju generasi emas 2045.
5: Untuk generasi muda yang jelas, karena tingkat literasinya itu di bawah angka nasional, gitu ya, perlu ditingkatkan. Tingkatkannya dengan cara apa ya? Itu tadi, kalau memang kami sebenarnya sudah memasukkan generasi muda sebagai salah satu sasaran prioritas, tapi untuk belajar secara mandiri silahkan di lmsku.ojk.go.id. Intinya tingkatkan literasi keuangan, karena generasi muda ini adalah nanti kedepannya adalah yang akan duduk di usia produktif ketika di 2045 Indonesia Emas.
4: OJK menghimbau agar generasi muda senantiasa waspada dan lebih selektif dalam memilih instrumen keuangan, dan diharapkan dapat membentengi generasi muda dari praktik investasi bodong maupun pinjaman ilegal yang berpotensi merugikan ekonomi pribadi di masa depan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sumorami Kecamatan Candi memastikan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG untuk menjamin kualitas layanan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumorami Kecamatan Candi Sidoarjo memastikan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, termasuk menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas layanan serta menjaga kepercayaan masyarakat.